0: Lana ya?
1: Ya. Dan dia juga mendedahkan Sara pempengaruh tersebut belum digunakan. Dan apa yang membuatkan perkara itu menjadi lebih sensitif, lebih menimbulkan kemarahan orang ramai ialah perkara itu ditularkannya di media sosial.
0: Jadi sebenarnya kita ni ada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 dalam undang-undang di Malaysia yang mengawal selia pemprosesan data peribadi sebenarnya. Tapi bila perkara ini berlaku sebenarnya bukan untuk pempengaruh saja. Semua yang sedang mendengarkan termasuk dengan diri kita sendiri, betul, kena jaga-jagalah.
1: Betul.
0: Sebab data peribadi ini adalah sangat-sangat harus dirahsiakan dan dijaga.
1: Ya.
0: Jadi apa yang berlaku ni menjadi pengajaran kepada kita sebenarnya.
1: Betul. Saya tak tahu nombor kad pengenali Izzah, saya tak tahu.
0: Tak, tapi tadi dah kantoi dah. Saya beritahu tahun 90-an saya dengar cerita filem tu. apa kita terus kekal setiap mendengarkan di Sajang Klasik.
1: Baik, kita dengarkan lagu ini, Pagar-Pagar Cinta.

0: Surat dari Seberang, lagu rakaman tahun 1977 daripada Datuk Sharifah Aini. Kalau dulu memang kita pakai surat, tapi sekarang kita ada WhatsApp dan sebagainya. Dan yang sekarang ni secara langsung, masa tu kita type, masa tu juga kita dapat.
1: Terus kita boleh baca. Tak payah pakai stamp.
0: Tak payah.
1: Kalau dulu nak kena beli stamp 50 sen, 70 sen, tak payah. Ini type je dah boleh baca.
0: Betul.
1: Seperti siapa? Saya nak sebut sikit. Mak Ngah Anggun Fuyo Gerik Si. Pagi-pagi dah gerik sangat ni.
0: Tu mesti minum teh tarik.
1: Juga kita nak menyapa Azmira. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih yang terus bersama dengan kita di TikTok Radio Klasik pagi ini. Kerana hari ini yang cukup istimewa dan bersejarah, Nisma. Bukan saja kita berdua-duaan, tetapi kita bertiga-tigaan.
0: Dia kalau bunyi jahat kan? Dia berdua lebih baik dan bertiga lagi baik.
1: Lagi baik. Siapa? Mungkin ada yang bertanya dekat Facebook juga, di TikTok juga tanya kita. Siapa orang ketiga tu? Siapa orang ketiga? Nantikan 8.30 pagi nanti. Saya tidak kesorangan, juga kami tidak berduaan bersama Anisma. Kami bertiga.
0: Tapi sebenarnya walaupun kita bertiga, ada ramai di sekeliling kita ni yang orang tak dengar lah suaranya. Dan
1: betul,
0: kalau nak tengok berapa ramai kita ada kat sini, boleh tengok di TikTok dan juga di Facebook Live Radio Klasik.
1: Yang paling penting, dijangkakan pagi ini di konti Radio Klasik seramai 1,200 yang akan bersama dengan kita dalam konti ini. Ramai kan? 1,200 kan? Apapun, kita terus kekal setia mendengarkan kami di Sajian Klasik Istimewa.
0: Baik, kita dengarkan lagu ini. Jangan pendam lama-lama.
1: Jangan pendam.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama-sama.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara. Sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.
0: Waktunya saudara yang dinanti-nantikan, waktunya yang dah pun kami uar-uarkan dan waktunya juga yang dinanti telah tiba. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.
3: Dan Izzat Sofi, satukan hati kekal abadi. Yang terlalu istimewanya hari ini Anisma, tempoh satu jam ni kami bawakan rakan penyampai baharu kita. Baharu kita. Yang akan bersama dengan kita bermula 8.30 pagi ini. Tapi sebelum tu Anisma, kita nak dengar sikit lah.
0: Sebenarnya kan, sebelum ni dah 2-3 hari memang orang dah dengar. Cuma mungkin pendengar-pendengar yang lain tu kata, betul ke? Iya ke? Tidak ke?
3: Takkanlah kan?
0: Takkanlah. Macam pelik kan?
3: Betul, biar betul. Tapi kita dengarkan sedikit supaya pendengar boleh meneka siapakah gerangannya.
4: Yang mamak-mamak, sila duduk. Sila duduk.
0: Alamak.
3: Seram saya dengar.
0: Seram saya.
3: Baik, itu dia suara dan ianya milik Tan Sri Datuk Dr. Johari Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Tapi hari ini sisi dia lain sikit.
0: Hari ni tak ada orang kena marah.
3: Tak ada ketuk-ketuk meja.
0: Tak ada.
3: Yang sila duduk tak ada.
0: Tak ada.
3: Sebab dia dah duduk dan kita pun dah duduk.
0: Hari ni kita santai-santai saja dengan topik-topik kita yang memang santai je lah. Mungkin ada perkara-perkara yang nak dibangkitkan sekejap lagi.
3: Yang paling menarik ada semua, kita pagi ini kita dah ada nama dah untuk beliau sebenarnya.
0: Ada nama?
3: Kita tak nak panggil dia Tan Sri. Kita panggil dia DJ.
0: DJ tu macam kita ke?
3: Tak. Datuk Johari.
4: Correction. Datuk Jo.
3: Datuk. Itu dia sendiri. Nama? Dia beliau sendiri. Bawa klasik. Okey, baik.
0: Itulah dia. Namanya DJ. Bukan DJ macam kita.
3: Tidak.
0: Tapi DJ tu Datuk Jo.
3: Datuk Jo. Juga saudara boleh terus melihat sendiri di Facebook Radio Klasik dan juga TikTok kami. Juga hantarkan WhatsApp juga menyapa trio istimewa sajian klasik di talian 0135656128.
0: Dan DJ ni pun sebenarnya pendengar setia Radio Klasik. Jadi lagu-lagu di Radio Klasik ni memang tak asing lagi lah kan.
4: Memang saya ikuti Radio Klasik ni sejak ianya Rima, kena Klasik Nasional, Klasik LFM dan sekarang Radio Klasik. So, berapa generasi tu?
0: Memang betul lah tu. Kalau dah boleh sebut dari Rima tu, memang pendengar setia Radio Klasik.
3: Memang orang lama lah ni.
0: Dari pendengar setia hari ni jadi penyampai Radio Klasik pula.
3: Jadi pagi ini kita lengkap lah trio kita untuk hari ini. Yang ditunggu-tunggu, yang ditanya-tanya oleh pendengar setia Radio Klasik, siapakah orang ketiga pagi ini?
0: Orang ketiga.
3: Bunyi macam jahat ya kan? DJ kan? Ketiga. Tetapi itu dia, Datuk Joe bersama kita ni semua.
0: Sebenarnya kan, saya selalu, bila kita dah demam Piala Dunia dah sebulan ni kan, sekarang ni rasanya dah kebah lah. Kalau DJ sendiri, pasukan pilihan tu menang ke, tak menang ke, ataupun balik awal?
4: Menang.
3: Jadi faham. Jadi menepati ramalannya DJ.
4: Betul. Saya jangkakan 2-0. Tapi tak apalah, 1-0 boleh.
0: Itu dah kira menang lah dah tu.
3: Janji menang.
4: Janji menang. Itu kita punya favorite player.
0: Kita dah tahu dah satu rahsia. Mungkin kita ada lagi rahsia. Lepas ni kita nak kongsi-kongsi lagi. Tapi bila sebut pasal Piala Dunia, pasal sukan ni, sebenarnya kalau saya nak jogging tu saya tak larat. Tapi kalau setakat jalan santai tu boleh lah.
3: Betul tu. Sebabnya sekarang macam-macam cara nak kekal sihat sebenarnya. Cut sugar lah, intermittent fasting lah. Tapi sebenarnya paling utama paling boleh tahan pun seminggu je. Lepas tu dah lemau dah balik, kan?
0: Yalah, kejap, hidangan sedap-sedap memanggil-manggil.
3: Menyahut-nyahut kan. Mana boleh tahan tu. DJ.
4: Sebenarnya betul. Saya merasakan apa pun jual kita, siapa pun jual kita, di mana jualkan kita, yang paling penting ialah kesihatan. Ada duit, ada kekerukan, ada apa pun, tapi kalau kesihatan dikompromis, tak guna. Sebab itu di parlimen, kalau anda ikuti apa yang berlaku, ada 3-4 perkara yang saya telah perkenalkan. Yang pertama, kita ada doktor kesihatan yang fungsional. Karena di situ ada doktor kita. Apa juga masalah yang dihadapi oleh balik parlimen, terus pergi doktor. 3 minit jalan sampai. Yang kedua, arahan saya, dan saya telah pun umumkan serta hitam putih bertulis, supaya setiap ahli parlimen tidak pengecualian mesti lakukan medical check-up. Di mana-mana juga. Dan semua medical check-up itu mesti dihantar kepada parlimen. Kepada Dr. Muru nama dia. Dan dia simpan semua rekod kita. Dan kita juga perkenalkan hari Rabu, setiap hari Rabu ialah no sugar day.
0: Hari Rabu, esok.
4: Tidak ada teh tarik, tidak ada gula, tidak ada apa. Kosong. Teh kosong. Kopi O kosong. Okay. Tapi yang lebih penting sekali, kita nak mengajak semua. Kita perkenalkan, kita dah launchkan satu program. Ia akan berlaku pada 25 hari bulan ini. Larian pada parlimen, larian. Dan kita launch di parlimen 25 hari bulan Julai ini. Dan setiap ahli parlimen di seluruh negara, 222 parlimen akan mengambil bahagian. Maknanya setiap ahli parlimen mesti kumpulkan orang-orang dia, bangun pagi lepas subuhnya, start running, start. Dan dia boleh pilih hari apa dia nak lari. Tapi kita akan buat satu apa nama ni, jenis rekod. Di mana kita akan kumpulkan jarak pelarian. Contohnya perlih ada tiga parlimen. So parlimen Kanga berapa lari, berapa meter. Lepas tu sambung dengan Padang Besar, sambung dengan Arau, lepas tu sambung dengan Kedah, sambung dengan Pulau Pinang. Kita nak tengok berapa jarak paling jauh sekali, sampailah Sabah dan Sarawak. Mungkin berapa ribu kilometer.
0: Ini memang hebat ni. Kita boleh ikut kalau macam tu. Siapa pun boleh join.
4: Wow. Dan kita nak tengok ahli parlimen mana tak keluar lari. Saya akan tengok siapa yang tak keluar lari. Paling tidak pun dia selfie. Dia berjalan.
3: Yang penting ada.
4: Yang penting ada.
0: Tapi sebenarnya cara yang paling seronok kalau kita berlari ke, berjoging ke, jalan santai bersama-sama dengan pasangan.
4: Dan juga boleh bawa anak-anak.
0: Boleh bawa anak-anak. Bawa
4: push cart, tolak dengan anak-anak lari. Jadi kan satu community punya program.
3: Janji buat kan, DJ?
4: Janji buat.
0: Itu dia. Dan sebenarnya kita juga dah ada, kalau dekat Radio Klasik pun kita ada jalan santai hari itu bersempena dengan Piala Dunia. Dan kita akan sambung lagi nanti beberapa aktiviti lagi. Kan, Izzat kan?
3: Ya, betul. Seperti yang DJ maklumkan tadi, tak kiralah nak jalan pun boleh, nak berlari pun boleh, kan? Yang penting buat paling pun 20 minit, 30 minit, okey dah. Macam DJ buat lah, brisk walk kan?
4: Yes.
3: Ada juga tengok-tengok dekat TikTok tu.
4: Memang, saya spend minima setengah jam. Iaitu pedaling, kayu bicycle tu, dan juga berlari brisk walk dengan orang rumah saya lah.
3: Itulah kekuatannya DJ.
0: Itu yang saya kata tu, kena pegang tangan ke.
4: Jalan melalui memory lane.
0: Menggamit kenangan. Baik, kita sebenarnya ada lagu. Lagu-lagu kita hari ini, playlist kita hari ini ialah susunan Tan Sri, DJ kita sendiri. Susah-susah lah, Izzat. Maklumlah, yang pertama kali kan.
3: Dia jadi nervous sangat kan. Biasa nampak marah-marah dekat Dewan kan.
0: Tapi hari ini orangnya cukup ramai. Baik, kita ada lagu. Lagu ni daripada Datuk Jamal Abdillah. Judulnya Penghujung Rindu. Dan selepas itu kita dengarkan Datuk Aisyah, Fatwa Pujangga.
3: Terus kakak saja.

0: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang. Saudara-saudara, 8.48 minit pagi. Kita masih lagi bercerita-cerita tentang kisah-kisah semasa, Izzat.
1: Sebabnya hari ini satu lagi sejarah tercipta, Anisma, di Radio Klasik. Trio bukan sebarang trio. Gabungan Anisma, Izzat dan DJ.
0: Itu dia.
1: Katanya tadi ada yang minta untuk DJ menyanyi pula.
0: Menyanyi pula. Boleh ke nak
2: boleh ke? Boleh, tapi kalau saya menyanyi, banyak orang yang hilang pendapatan. Termasuk penyanyi-penyanyi popular. Jadi saya stick kepada kerja saya lah.
1: Kekalkan ya DJ.
2: Kekalkan tugasan saya.
0: Tapi hari ini berubah angin.
2: Oh, hari ini pas saya masuk Radio Klasik. Dalam suasana yang gelap dan suram begini, mood dia lain.
0: Mood dia lain . Kalau dekat dewan tu rasanya.
2: Mood dia lain.
0: Hari ini tenang. Sebab dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan.
2: Yeah, insyaAllah.
0: Sebabnya kan, kita nak cerita lah sikit tentang bila sebut tadi angin, berubah angin lah. Dari dewan ke studio lain macam kan. Sebenarnya kehidupan kita ni juga turut berubah. Kita nak katakan mungkin kita pada perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik. Vertical mobility.
1: Nak faham dia sebenarnya agak sukar sebenarnya. DJ kan. Bila orang tanya vertical mobility,
0: apa benda pula lah
1: vertical. Tapi sebenarnya seperti yang dimaklumkan oleh Anisma, ianya melibatkan perkara yang baik kepada yang lebih baik. Daripada bermula daripada bawah hingga ke berjaya pada satu tahap. Jadi mungkin DJ nak kongsikan sedikit kan, mungkin ada perkara mengenai dengan vertical mobility ini sebenarnya.
2: Ini ialah satu konsep yang sebenarnya diperkenalkan oleh ramai orang yang berjaya. Vertical mobility khususnya di Malaysia lah. Kita mempunyai satu suasana yang cukup terbuka untuk setiap rakyat Malaysia naik ke atas. Vertical tu mana naik ke atas. Mobility ya. Apatah lagi negara kita membuka peluang seluas-luasnya. Tidak seperti negara-negara, ada setengah-setengah negara seperti apartheid di South Africa. Walaupun you pandai, tapi you kulit hitam, tak boleh naik. Masa itu kulit putih saja naik. Ataupun ada kasta, kasta-kasta tertentu. Walaupun you cerdik nak naik ke atas, tetapi negara kita membuka pintu seluas-luasnya. Maksud vertical mobility ini mana peluang naik ke atas, tetapi kena harus ada tiga perkataan penting dalam hidup kita. Yang pertama, kalau rakyat Malaysia mempunyai big dream, you kena ada satu impian yang besar dalam hidup you.
1: Betul.
2: Okay? Maknanya kita asuh dari kecil dari mempunyai big dream. Big dream inilah yang akan memandu kita maju ke depan. Tetapi big dream ni mesti diikuti dengan courage. Courage ni maksudnya keyakinan diri, kemampuan diri untuk bergerak daripada negatif kepada positif. Itu courage. Keberanian untuk buat perubahan. Of course, yang ketiga mesti ada ilmu pengetahuan.
0: Betul.
2: So, kalau kita ada tiga perkara ni, saya yakin benar-benar setiap rakyat Malaysia, B40 itu kita akan dapat kurangkan.
0: InsyaAllah.
2: Sebab kita punya lapangan yang cukup luas. Itu yang saya katakan vertical mobility, kemampuan untuk naik ke atas. Walaupun saya anak seorang penerai kita. DJ apa Izzat? Anak seorang penerai getah di Sungai Petani. Menoreh pula bapak saya menoreh kebun getah orang. So pendapatan bahagi dua. Tetapi dengan ada tiga perkataan ni, I have a big dream and I have courage to change myself and certainly ilmu. Dan kita insyaAllah berada di tempat yang sepatutnya.
0: Ini ada masih ada aura-aura parlimen ni. Kita nak DJ je dekat radio ni.
1: Masih lagi dia bawa.
0: Semangat dia lain macam tu. Sebenarnya kita boleh simpulkan jugalah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
1: Dan juga seperti yang DJ maklumkan tadi, tiga perkara tu sebenarnya penting. Kalau tak lengkap tiga perkara tu, mungkin kejayaan tu tersekat atau sebenarnya mana kan?
0: Betul tak? Seperti kita bertiga sekarang ni. Ada tiga.

0: Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Dato' Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Keperkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hari itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

0: The Classic menggamit kenangan waktu sekarang saudara 9.13 minit pagi. Sajian klasik istimewa hari ini bersama-sama saya Anisma Azmati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.
1: Izzat Sofi, satukan hati kekal abadi. Tapi kita nak tahu juga tagline DJ.
0: Alah,
1: DJ ada tagline tak? Tadi.
2: Saya berubah-ubah lah.
0: Berubah-ubah. Tapi kalau untuk hari ini ada ke?
2: Hidup mesti berbakti.
0: Hidup mesti berbakti, Izzat.
1: Dia tetap bawa aura dewan juga.
0: Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah cara DJ kita nak menyeru rakyat Malaysia untuk terus berbakti. Tadi pun kita dah dengar lagu mengundi. Itu maknanya kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada mereka yang berada di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab mereka kepada negara.
1: Ya, itu yang paling penting. Jadi untuk kita topik selepas berita utama tadi ni, semestinya pasal apa tadi kita
0: cakap
1: apa
0: tadi, vertical mobility.
1: Sekarang kita cerita pasal DJ apa, pasal menabung DJ.
2: Nabung.
0: Banyak ke menabungnya tu?
1: Ada, saya punya tabung yang tu DJ masuk duit dia keluar muzik tu.
2: Okay.
1: Lagi sedap banyak muzik kan. Tak kira lah macam mana pun cara tabung kan.
0: Kalau ingat masa kecil dulu menabung, saya ingat lagi saya punya tabung tu tabung kura-kura warna hijau. Bila dah penuh tu pecah kan. Lepas tu bolehlah beli kasut.
1: Macam DJ sendiri kan DJ menabungnya?
2: Sebenarnya begini ya. Saya yalah, bertahun-tahun saya menjadi ahli politik, ahli parlimen dan juga sebagai adun. Saya juga pernah menjadi pegawai kerajaan. Saya melihat kadang-kadang di penghujung hidup kita, saya melihat ramai yang susah. Jadi saya bertanya, apa masalahnya? Masalahnya kadang-kadang kita lupa bahawa di akhir penghujung hidup kita ni kadang-kadang kita kesorangan. Kadang-kadang yalah, kita mungkin anak ramai, tapi bila penghujung hidup kita ni, anak-anak juga ada family dia sendiri. Akhirnya kita kesorangan. Dan paling parah dalam hidup kita, bukan saja kita kesorangan, kita kesihatan pun tak baik dan duit pun tak ada. Ini
1: itu parah sangat dia.
2: Double jeopardy ni cerita dalam masa politik dia panggil double jeopardy. Sebab itu saya nak mengajar lah setiap rakyat Malaysia, apa juga di mana level kita pun, kita mesti saving, simpan. Khususnya anak-anak muda yang dalam industri e-hailing, yang bawa Grab, bawa ni kan, simpan dalam KWSP. Kan? Walaupun sedikit tetapi simpan. Because sebab inilah satu-satunya cara untuk kita selamatkan diri kita dalam kehidupan ni. Akhir sekali kita akan selamatkan diri kita.
0: Tak ada
2: orang yang akan selamatkan
0: sikit-sikit kita. Lama-lama jadi bukit.
2: Sekarang ni sikit-sikit lama-lama jadi gunung. Bukit tak main dah.
0: Gunung
1: bukit tu masih biasa lagi. Kita upgrade lagi.
2: Kos kita tinggi. Sebab itu untuk itu tabunglah, menabunglah.
0: Tapi dia kan itulah, dari bank kepada bank juga dia kembali. Duit tu macam mana tu?
1: Bila banyak sangat kan, yang ada yang
0: banyak
1: ambil barang dulu baru bayar. Macam tu susah kan DJ kan?
2: Sebab tu mesti ada keberanian lah saya katakan tadi.
0: Ikat perut
2: sikit lah. Yang kedua courage. Yang ketiga ialah knowledge. Tu yang nombor tiga, nombor dua tu courage. Courage to say no. Bila tengok beg tangan bekim yang mahal, jangan beli yang original. Pergi beli yang hard.
1: Kopi ori.
2: Jadi yang ni 3,000, yang ni 300. Orang kan tahu pun.
1: DJ.
2: Apa tu lah DJ Anis pakai. Mana orang tak tanya ini kopi ori ke ori.
0: Yang penting nampak cantik. Yakin tu paling penting sekali.
1: DJ cakap tu terasa Anis.
0: Jangan. Tapi hari ni lawa lah. Hari ni pakai baju biru. Siapa-siapa nak tengok boleh ke TikTok.
2: Mungkin beli Shopee. Tak tahu.
1: Sebenarnya tak kira lah DJ dia bekerja satu pekerjaan atau buat dua pekerjaan atau lebih sekalipun. Yang paling penting adalah menabung yang DJ maksudkan.
0: Yang paling penting, yang pertama sekali, bila dapat gaji tu kita menabung dulu. Lepas tu barulah kita beli keperluan. Dan kalau ada lebih tu baru beli yang kehendak. Betul kan DJ kan?
2: Betul.
0: Baik, kita nak dengar dulu sebuah lagu. Ini lagu daripada Brori Marantika. Judulnya Widuri.
2: Katanya, ini lagu yang kalau DJ tak mainnya lagu ni, memang gaduh kita hari ni.
1: Memang berdewan kita. Memang berdewan.
0: Sabar
1: YB katanya.
0: Baik, kita dengarkan Widuri. Selepas itu raikan cinta daripada Dato' M. Nasir.
3: di suatu

0: Okay, pendengar-pendengar di luar di sana,
1: anda bersama saya, Datuk Johari Abdul, bersama-sama juga dengan kawan-kawan kita, Izzat dan Anis.
2: Ya.
1: Dan kita sedang mendengar radio klasik yang amat menggamit kenangan.
2: Dan tadi kita dah dengarkan Raikan Cinta. Sebenarnya cinta bukan sekadar cinta kepada diri sendiri ataupun cinta kepada kekasih, tetapi cinta kepada tanah air, cinta kepada negara dan yang paling penting cinta kepada Yang Maha Pencipta cinta itu sendiri.
3: Betul Tuan Isma, kerana tanpa cintakan negara, apalah adanya negara yang gah hari ini.
2: Ya.
3: Betul tak DJ?
1: Ya betul. Sebab itu dalam kita sedang menunggu-nunggu tibaan Hari Kebangsaan 2026, kita mesti kongsi bersama-sama merayakan, meraihkan hari yang amat-amat kita tunggu ini. Kerana ini sudah pastinya kita akan menzahirkan kecintaan kita dalam penuh semangat, perpaduan, saling menghormati dan tebal rasa cintanya kepada tanah air ini. Sebab saya nak kongsi pengalaman saya menjadi wakil rakyat dan menjadi speaker. Saya telah pemelawat banyak negara. Tetapi kalau kita duduk negara lain tu, walaupun kita duduk negara yang lebih sejuk daripada negara kita, tapi lepas minggu tu kita nak balik.
2: Nak balik.
1: Sebab betapa indahnya negara.
2: Betul lah orang kata hujan batu di negeri orang, hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negara sendiri.
1: Negara lain tak ada durian. Manggis, rambutan.
3: Itu maknanya DJ nak belanja kami makan
2: tempat ni. Sempat lagi
3: boleh order ni. Dan juga menariknya DJ dan Anisma, semangat dan juga perpaduan yang dimaklumkan oleh DJ tadi. Sebenarnya kita tidak mengira apa saja bangsa atau elemen sekalipun. Sepertinya seperti bahang Piala Dunia yang baru je melabuhkan tirainya, di mana India, China, Melayu bergabung bersama bersorak merayakan. Jadi benda tu menarik sebenarnya DJ Anisma.
2: Sebenarnya bukan setakat bola yang menyatukan kita semua, tapi makanan juga merupakan satu lagi tanda perpaduan kita rakyat Malaysia.
1: Saya menerima banyak tetamu-tetamu yang datang ke parlimen. Dan ada beberapa perkara yang mereka sebut yang saya harus kongsi bersama-sama pendengar di sini. Kenapa orang suka datang ke Malaysia? Sama ada mereka ni pelabur atau pelancong. Tiga sebab yang utama. Yang pertama, dia kata political stability. Kita bertukarlah kerajaan macam mana pun, tapi rakyat masih damai. Tidak ada peperangan, tidak pertumpahan darah. Tukaran demi pertukaran berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata tolerance level yang cukup tinggi. Tolerance level maknanya kita dapat hidup besar di antara kaum dengan keadaan yang amat harmoni. Orang bukan Islam boleh duduk sebelah masjid yang masjidnya azan 5 kali. Tapi kita tak pernah dengar orang bakar masjid. Ataupun orang-orang Islam yang duduk sebelah kuil atau church ataupun gereja. Tak pernah dengar pun orang bakar gereja.
2: Kita masih menghormati.
1: Betapa hebatnya. Yang paling penting makanan. Orang kita boleh makan Korea, makan tose, makan
3: pusing-pusing macam tu.
1: Tak ada
2: dan kita
1: tempat
2: boleh
1: lain.
2: Duduk satu meja.
1: Dan saya pernah tengok di Brickfield hari itu, saya makan sebelah seorang Cina yang makan petai dengan dengan cili yang cukup pedas. Saya tengok air mata dia keluar, air hingus dia keluar, air hidung keluar. Saya kata hebat Cina. Cina TMB, dia mungkin bekerja di TMB sebab dia pakai baju TMB. Saya kata hebat. Keluar air semua muka dia.
2: Satu lagi hebat. Kita kan walaupun kita berbilang kaum, kadang-kadang saya teringin juga nak pakai sari ke, nak pakai macam sama ke, sebab apa, tak ada masalah kan. Kalau kita nak merasa apa pakaian orang lain pula. Sebabnya ramai kawan-kawan saya berbangsa Cina yang suka pakai baju kurung.
3: Kerana kita perlu bangga sebenarnya elemen juga bangsa-bangsa yang bukan selain daripada bangsa Melayu ni. Kan, macam seperti yang Anisma cakap, sari, ciong sam dan sebagainya. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita bangga dia je kan. Tak semestinya itulah pandangan orang luar tentang Malaysia ni sebenarnya.
1: Saya ada pengalaman apabila duduk di atas pentas utama, apabila apa nama dia merayakan 31 Ogos tahun yang lalu. Saya melihat bagaimana rakyat keluar dan dalam perarakan tu saya tengok perasaan gembira, perasaan hormat menghormati.
3: Betul.
1: Dan saya tidak malu mengatakan bahawa berlenang air mata bila kita tengok ini. Memang hebat.
2: Betul.
1: Dan ini suatu negara yang cukup-cukup aman, damai dan mesti kita pegang betul-betul kecintaan ini.
2: Ya, dan sesungguhnya cinta ialah pada negara kita.
1: Betul.
2: Apa yang kita, kita jangan tanya apa yang kita beri pada negara, tetapi kita tanya
1: apakah
2: sumbangan kita kepada negara. Yeah. Jangan tanya apa yang negara bagi pada kita.
3: Betul. Tidak semestinya orang-orang yang berpengaruh sebenarnya. Kita sebagai rakyat biasa pun mampu.
1: Juga kalau Anis cakap begitu, dia layak menjadi ahli parlimen. Cara gaya tu.
3: Dia parlimen kan? Dia ahli parlimen. Saya tolong, saya nak duduk tempat tinggi. Dapat 5 minit jadilah.
1: InsyaAllah.
3: Saya ketuk meja jadi.
2: Oh, dia nak rasa ketuk meja.
3: Dia rasa ketuk meja. Duduk, jangan lari.
1: Betul. Tapi harus berani. Dan juga harus memberikan masa yang cukup untuk membaca. Dan tidak kurang dari 4 jam membaca dokumen-dokumen itu.
2: Wow.
3: Macam tak sanggup je. Saya tarik balik. Sebenarnya sebab macam Anis Mar dengan DJ maklumkan sebentar tadi. Sebenarnya semua main peranan sebenarnya.
2: Betul.
3: Jadi untuk menjaga jati diri dan terus semaikan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat kita ni. Ya. Anis Mar.
2: Baik. Kita sebenarnya ada lagi lagu.
3: Lagi?
2: Kita tak habis lagi.
3: Banyak.
2: Ada sikit lagi.
3: Bagi.
2: Kita bagi. Lagu ini lagu kesukaan DJ juga. Uh-huh. Daripada Datuk Ahmad Jais. Lagunya Di Ambang Sore. Uh-huh. Dan selepas itu lagu daripada 2x2 dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Mawarku. Sebenarnya Mawarku ni lagu asalnya dinyanyikan oleh Ribut Rawit dan suaminya Yusof. Uh-huh. Kemudian dirakamkan oleh Pancasitara. Uh-huh. Juga dirakamkan oleh Eddie dan Hamidah Ahmad. Jadi kita dengarkan ini versi ni kira paling baru lah daripada 2x2 dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Selepas ini kita dengarkan dulu Di Ambang Sore.

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Tubai Tu menerusi lagu Mawarku. Lagu ini dirakamkan semula pada tahun 1996. Sebenarnya DJ, kita walaupun pendengar-pendengar semua dengar suara kita tiga orang je kan?
1: Yeah.
0: Udara. Tapi sebenarnya kita semua dikelilingi oleh mawar-mawar berduri.
1: Dia duri tak duri lah.
0: Duri tak duri jugalah.
1: DJ, durian.
2: Durian.
0: Baik, selain daripada mawar berduri, kita juga ada durian lah maksudnya.
1: Adalah.
0: Baik, kita nak dengar sikit suara mereka.
1: Meriah sebenarnya. Semua ada di belakang DJ. Tak tahulah apa yang diorang nak sebenarnya.
2: Ada orang sebut macam di kedai bandel ya.
1: Sebenarnya semua nak duduk di belakang DJ. Mungkin nak durian yang durian dimaklumkan tadi kan. Baik. Apapun sekali lagi kita sangat-sangat berbangga ni semua. Sebab hari ni kita bersama dengan orang yang hebat.
0: Saya takkan lupa hari ini untuk selama-lamanya. Dan sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan pun. Kita ada lagi lagu kegemaran DJ. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagi lah. Tak puas dengar suara DJ kan hari ni kan. Mungkin adalah nak cakap pesan-pesanan ke apa ke.
1: Tapi kata DJ tadi, kalau kata cakap tak habis tak apa, lagu yang diminta kena.
0: Betul.
1: DJ kan
2: boleh gaduh lah.
1: Boleh gaduh. Risau.
0: Sabar.
1: Ya, macam DJ sendiri macam mungkin nak kongsikan lah kan rasanya
2: kepada semualah. Ijaz dan Anis, terima kasih juga penerbit dan yang lebih penting sekali ya pendengar-pendengar di luar sana. Yang sentiasa memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Dan ikutlah seperti saya, Radio Klasik di kereta, Radio Klasik bilik tidur, Klasik di pejabat. Jadi bila sakit kepala, pening kepala, bukalah Radio Klasik. Itu akan melenyapkan rasa risau.
1: Lenyap terus ya DJ.
2: Rasa syadu ya.
0: Lepas ni Izzat, Tan Sri dah boleh tahu dah kalau dengar je suara siapa-siapa Nora dekat sana. Dah ramai lagi.
1: Yang paling penting DJ, kan bila dah duduk dekat kursi DJ ni kan, takkan sekali je, mesti setiap bulan kan ketemu kita.
2: Betul.
1: Saya pegang janji ya.
2: Betul.
1: Saya nak setiap bulan saya jumpa.
2: Cuma kita nak tengok rating kita naik tidak. Jadi mesti pendengar-pendengar push supaya rating kita naik.
0: Kalau DJ tak datang sini setiap bulan, apa kata kalau kita setiap bulan pergi sana?
1: Kami bawa mikrofon ke parlimen. Kat sana dah ada mikrofon, tak payah. Kita tengok on air.
2: Tapi anda akan bertemu dengan orang berbeza. Masuk parlimen tu dia punya karakter lain dah.
1: Kita akan kembali jumpa Tan Sri balik lah tu rasanya. Jumpalah DJ balik kan.
2: Sekali lagi terima kasih semualah. Terima kasih. Ini satu impian yang tak pernah saya mimpikan. Dapat berceroteh dan dapat menyampaikan rasa hati kepada pendengar-pendengar supaya terus bersama-sama dan setia dengan Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Itu dia.
1: Anisma, sebenarnya sebenarnya lepas ni DJ dia ada dua hobi dah. Tadi saya dimaklumkan hobinya menembak. Dia memilih untuk menembak, tidak pergi main golf tak. Dia memilih untuk menembak. Lepas ni dia ada pecah dua.
0: Sebab
1: dia akan menembak dan juga dia akan datang ke konti kita untuk beron air bersama kita. Betul.
0: Kalau tak ada dekat dewan, dia ada
2: kat
0: sini.
1: Saya jemput dia dekat Dewan Parlimen nanti.
2: Insya-Allah.
1: Okey. Apapun juga terima kasih.
0: Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama-sama kami. Dan ini saja waktu yang kita ada. Tapi kita ada lagi lagu Seroja daripada SFND dan teman sejati daripada kumpulan Brothers. Dan kalau sempat kita ada lagu daripada Kopratasa, Masihkah Kau Ingat. Okey, Izzat, yang terakhir.
1: Yang terakhirnya semestinya sekali lagi terima kasih kepada DJ sudi untuk bersama bercuteh dengan kami pagi ini. Yang paling penting adalah lepas ni kalau ada DJ yang bercuti, boleh gantilah.
2: InsyaAllah.
1: Boleh ganti insya DJ Allah, kan? Boleh ganti.
2: Jangan tengah malam ya?
1: Pagi okey ya DJ?
2: Ini saya seram juga bilik ni ya.
1: Apapun sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat. Pengurusan kita di Radio Klasik, juga kita ada pengarah radio kita. Timbalan pengarah radio kita bersama dengan kita untuk pagi ni. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersua kembali. Seperti yang dijanjikan, setiap bulan kita akan bersama dengan DJ kita.
2: InsyaAllah.
0: Terima kasih juga kepada penerbit, juga penyampai-penyampai semua. Sampai di sini dulu. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azmati Ahmad
1: dan Izzat Sofi. Satukan hati, kekal abadi.
2: Alhamdulillah.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar kita yang berada di Brunei, Indonesia ketika ini? Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Hazwani hadir menemani saudara selama 4 jam bermula waktu ini. Dah pun 10.03 minit pagi sehingga 2 petang nanti. InsyaAllah kesetiaan saudara akan Wani siarkan lagu-lagu yang cukup menggamit kenangan. Kalau waktu ini Melodi Klasik, apa yang uniknya, kita ada nostalgia di Klasik. Itu yang akan kami siarkan lagu-lagu era 50-an, 60-an, 40-an selama 1 jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu ini Wani rasa cukup teruja, berbesar hati dengan kehadiran yang figura yang cukup istimewa hari ini di Konti Radio Klasik untuk berceritakan mengenai dengan isu-isu semasa yang berada di Malaysia tentunya. Dan nak ucapkan terima kasih kepada tiga gandingan yang cukup hebat pagi ini. Menerusi sajian pagi tadi, sajian Klasik, ada DJ Anisma, DJ Izzat dan figura yang cukup kita kagumi, istimewa, yang cukup kita hormati bersama DJ. Okey, yang pastinya terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama-sama kami seawal pagi tadi sampailah waktu ini. Dan insyaAllah Wani akan siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan seperti yang Wani janjikan bersama-sama saudara. Sebelum Wani kudara dengan lebih lanjut, selama 4 jam ada pantun untuk saudara. Bunga melati harum wangi, mekar indah di tepi laman. Mulakan pagi dengan berbudi, moga bahagia mengiringi kehidupan. Saudara yang sedang memandu ketika ini, mungkin sedang menguruskan perniagaan, bekerja di pejabat ataupun bekerja di rumah. Hari ini 21 Julai 2026 pertemuan kita untuk hari Selasa bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita sekian kalinya. Dan lagu pembukaan untuk pagi ini menerusi segmen Melodi Klasik, Wajahmu di Mana-Mana. Yang pastinya Wani sentiasa menemani saudara di mana cua saudara berada hari ini selama 4 jam hingga 2 petang nanti. Terus bersama Melodi Klasik.

klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu gurindam jiwa nyanyian paduan suara R. Ismail dan juga Datuk Yusni Hamid membawa kita ke pukul 10.17 minit pagi waktu ini. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama kami bertemankan saya Hazwani Zakaria selama 4 jam. Kalau pagi tadi mungkin saudara mungkin ada rasa kelainan sedikit. Itu yang istimewa kami bawakan kepada saudara. Sajian klasik istimewa bersama yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Kalau sebelum ini kami sendiri hanya menyaksikan menerusi kaca televisyen di RTM, tapi hari ini kami bertemu mata berhadapan dengan figura yang cukup istimewa yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari Abdul yang dipertua Dewan Rakyat bersama-sama menjadi penyampai Radio Klasik hari ini. Tiga gabungan yang cukup hebat, Anisma Azwati Ahmad, Izzat Safi dan juga YB yang kami bawakan khas untuk saudara pagi ini. Dan waktu ini 10 pagi hingga 2 petang menerusi Melodi Klasik, Hazwani Zakaria yang akan menemani saudara secara solo, kesorangan. Tapi Wani tidak kesorangan lah sebab Wani tahu ada ramai pendengar yang sedang menantikan suara ini. Perasaan sendiri pula kan. Tapi tak apa, saudara boleh menghantarkan menerusi WhatsApp kami 013-56-56-128. Wani nak tahulah ada ke pendengar yang dengarkan kami ketika ini. Tapi nak ucapkan terima kasih juga 4 juta pendengar Radio Klasik dan saudara antara salah satu pendengar yang mendengarkan kami menerusi pelbagai platform di media sosial, di RTM Klik, di frekuensi-frekuensi di tempat saudara. Terima kasih menjadikan kami sebagai peneman setia saudara. Yang pastinya lagu-lagu waktu ini, lagu-lagu 80-an, 70-an akan Wani siarkan untuk saudara. Tiga buah lagu, Wajah Kesayangan Hamba, nyanyian Hil Amir. Menyusul selepas itu ada lagu Ku Gembira Di Sampingmu dan Pak Ketipak Ketipung. Ini yang dinyanyikan oleh Emilia Contessa.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 10.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih saudara yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Mana nak menyapa, nak intai-intai siapa yang terus-menerus hantarkan melalui WhatsApp kepada kami. Ini ada Kak Jaja Jamian dari Alustar Kedah. Sedang bekerja ni Wan ni, time DR ni, ofis sunyi, kena buka radio kuat sikit. Terima kasih Kak Jaja yang dengarkan kami ketika ini, walaupun sedang bekerja sambil dengar Radio Klasik, tapi tangan tak putus-putus menaip kerja, siapkan ketugasan yang diberikan. Apapun, terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia ketika ini. Juga ada Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Ada juga Pak Kadok dari Serikai Sarawak, Bumi Kenyalang. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Pak Kadok. Ada juga Kak Tipa, ada Kak Hasnah Mina, ada Pak Long, Pak Long Kerau yang berada di Bentong, Pahang. Juga ada Ayala Pantai Remis, Perak. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Cik Yusuf Muhammad Dana Pantai Seremban. Ada Kak Rafidah Fida Sekincan Selangor. Juga ada Kak Saripah Fatimah Naga Dilit. Ada juga Mama Ila Labu. Ada Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau. Ada Cik Mat Rok 60 Sen, Kak Ruzita Abdullah, Kak Rash Zarina Permatang Kuang Seberang Perai. Ada Acik Normala, ada Jaya Kesuma, Mak Andak Izzat Sungai Petani, Acik Fatimah Zahmua, Cik Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas. Terima kasih Cik Zulkifli yang sedang dengarkan kami jauh di Kota Baru. Tak jauh, ada dekat di hati kan. Ada Cik Mustafa Siraj Cenderung Balai Perak. Waalaikumsalam. Ramai yang menyata menghantarkan doa-doa yang baik. Ada yang tanya khabar, alhamdulillah. Ada ada yang hantar sekadar hantar emotikon. Terima kasih. Kak Hamidah pun ada, Kak Nori Shah Alam, ada Tok Che Bris Jaya, ada Cik Wan Salman Naim Sabak Bernam, Kak Longgrik. Ada juga Azam yang berada di Kulai, katanya sedang dengarkan Radio Klasik. Tengah duduk-duduk sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih Kak Induk Maimun. Terima kasih banyak-banyak yang menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Mungkin Wani ada menyapa nama saudara, Wani mohon maaf banyak-banyak. Mungkin ada terlepas pandang dalam ramai-ramai ni kan. Okey. Ada juga okey, dia hantarkan, baru je hantarkan melalui WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Tak nyatakan nama, tapi kalau Wani baca di WhatsApp ni, ada Cik Muhammad Isa bin Wahid yang mungkin sedang berniaga cendol ketika ini. Terima kasih Cik Isa yang sedang dengarkan kami ketika ini. Kejap lagi Wani nak menyapa lagi lah rakan-rakan pendengar kita yang sedang setia dengarkan Radio Klasik. Juga tak lupa Wani nak ucapkan terima kasih Cik Jalil yang sedang dengarkan ketika ini, mungkin bersama dengan keluarga. Yang pastinya waktu ini lagu-lagu yang akan Wani siarkan untuk saudara, lagu-lagu era 70-an juga 80-an. Seperti lagu ini, Terbang Helang. Lagu ini, saudara, rakaman tahun 1981. Nyanyian Dato' Sharifah Aini. Menyusul selepas itu ada lagu Sepetang di Pinggir Bukit. Lagu ini, nyanyian Dato' Sudirman Haji Arsyad. Dan juga ada Pantun Budi, nyanyian Jamilah Abu Bakar. Semuanya melodi klasik, Radio Klasik, menggami kenangan.

0: pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 10.45 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Radio Klasik. Dan seperti biasa kami bawakan kepada saudara. Waktu ini 10.45 rancangan tajaan. Dan waktu ini saya bersama-sama Puan Lin, jurucakap yang nak berceritakan mengenai dengan Herba Fame. Hello, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam Wani. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat. Puan Lin sihat?
3: Ya, alhamdulillah, sihat adanya.
2: Ceria suaranya. Nak kongsikan antara promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Herbal Fame. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat pagi. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Herbal Film Sendirian Berhad dalam rancangan apa? Ha, dah beli tilam ke belum? Kan? Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Kamunting Taiping Perak, yang mana kami di Herbal Film ni alhamdulillah kita menjual tilam sepanjang 32 tahun dah perjalanan kita, dan kita ada kilang sendiri di Kamunting Taiping Perak juga, yang mana semua produk-produk yang kami jual atau kami pasarkan dibuat di kilang kita daripada Kamunting. Kalau dari segi servis yang kami tawarkan, okey, yang mana penghantaran kita uruskan daripada Kamunting Taiping ke setiap destinasi dalam Semenanjung Malaysia. Okey, untuk tilam ni kita cover di Semenanjung sahaja, Sabah Sarawak belum lagi. Okey, jadi kepada orang-orang Semenanjung yang mana nak cari tilam, tak perlu pergi survey satu tempat ke satu tempat, bagi tahu saja apa apa keperluan anda terhadap sesebuah tilam, apa yang kita cari pada tilam. Jadi anda boleh dapatkan di sini, semuanya kita ada. Okey, dari segi saiz, ketebalan, jenis pun kita ada pelbagai. Okey, dan satu lagi, tilam di Herbal Fame Sendirian Berhad ni bukan kita cetak jual, tidak. Setiap tilam kita ada spek yang berbeza, dan dia menggunakan mesin dan juga menggunakan manpower jugalah untuk pastikan detail semua, kan. Pastikan bila barang sampai kepada pelanggan kita, semuanya dalam keadaan baik, boleh digunapakai dalam tempoh jaminan yang diberikan. Dan apa yang lebih kita spesifik dekat sini, tilam yang kita hasilkan mestilah mempunyai dari segi sokongan, ya, daripada keselesaan. Dan juga kami akan pastikan yang mana satu lagi kualiti lah. Sebab tu kita guna dua, ya, mesin dan juga manpower juga untuk pastikan tilam yang dibeli oleh pelanggan-pelanggan kita ada kualiti yang terbaik. Okey, kita tak nak cerita lebih panjang lebar pasal tu, nanti Lin akan selitkan. Sebab hari ni Lin ada bawa dua tawaran istimewa. Okey, yang pertama, apa yang anda boleh dapat? Yang pertama, kita ada set combo super jimat, ya, dua dalam satu. Set combo super jimat, dua dalam satu. Yang kedua, saya akan bagi less untuk RM300 bagi trade-in tilam lama, potongan untuk tilam lama. Dan yang ketiga, kita ada voucher potongan lagi selepas trade-in dah RM300, dan voucher potongan lagi sehingga RM300. Jom kita pergi, apakah promosinya? Okey, promo yang pertama. Okey, untuk promo yang pertama, kita ada set dua dalam satu. Apa tu dua dalam satu? Yang pertama, kita akan berikan tilam kelamin dengan ketebalan 6 inci. Yang ni kita beri nama tilam Herbal Afia. Okey, di Herbal Film ni, selain daripada kualiti tilam tu sendiri, ya, yang mana tilam kita buat tanpa penggunaan spring, ya, tapi dia boleh support berat sampai 180-190 kg untuk tilam Afia, ya, kita juga menggunakan herba-herba terpilih. Okey, herba ni memang sinonim lah dengan orang kata syarikat kita, yang mana kita menggunakan ginseng, lavender, lada hitam, bunga melo, daun semambu dalam tilam. Ini bagi tujuan menjaga kebersihan tilam, mengelakkan pepijat, bau hapak, ya. Sebab bila tilam, bila kita tidur kan perlu kita resap masuk dalam tilam. Kadang ruang bilik tak besar mana, jadi udara tu tak ke mana. Jadi dengan adanya herba ni akan berikan nilai tambah kepada tilam tersebut. Tak perlu risau, dia tak panas, dia tak berbau busuk. Okey, jadi untuk tilam ni, okey, 6 inci kelamin dapat bersama dengan tilam bujang 4 inci. Okey, dua dalam satu boleh lengkapkan bilik anda dan bilik anak anda sekali. Okey, ataupun tilam bujang ni nanti kita nak guna dekat ruang tamu, kita nak bawa keluar ke dalam kan, senang untuk kita usung. Jadi anda boleh dapat set ni. Sebab harga asal set combo ni adalah RM1,499. RM1,499. Tapi kalau anda tukar tilam lama, tadi kan Din cakap ada potongan RM300. Satu pembelian tukar satu saja tilam lama, kita akan ambil kira potongan RM300. Jadi daripada RM1,499 tinggal apa tu, kita bagi potongan lagi. Ya, daripada harga RM1,499 potongan RM300 ya. Jadi RM1,199. Daripada tu ada lagi potongan yang mana menjadikan tilam ni hari ni untuk set combo ni hanya RM899. Ada 300 lagi voucher yang kami beri. Okey, daripada RM1,499 hari ni hanya tinggal RM899, bukan untuk satu tilam tapi dua buah tilam. Okey, satu tilam kelamin dan satu tilam bujang. Dengan satu pembelian anda boleh lengkapkan bilik utama dan bilik anak anda ataupun bilik tetamu dan sebagainya. Ya, jadi harga super jimat RM600 dapat pengurangan daripada RM1,499 tinggal RM899. Penghantaran percuma tempah tanpa deposit dah sampai, baru bayar. Cumanya, jangan fikir terlalu lama ya, sebab promosi ni terhad. Sebab bila ada harga yang kita beri pengurangan ya, jadi kuantiti yang kita slotkan untuk promosi ni terhad. Ya, hanya beberapa set sahaja. Okey, jadi yang mana nak boleh WhatsApp, boleh call kita sekarang di talian 019-414-4288. Ingat nombor ni, 019-414-4288. 019-414-4288. Beli satu tilam, dapat satu tilam. Tilam tinggal 6 inci, dapat tilam bujang 4

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu Semenjak Berjauhan baru saja menemani saudara waktu ini. Dan waktu ini kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Lin untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Herbal Fame. Silakan Puan Lin.
1: Okey, baik Wani. Kalau tadi kita dah bercerita mengenai set combo jimat. Yang kedua ni saya nak minta makcik-pakcik terutamanya, abang kakak ataupun yang tengah mengadu belakang rasa tak selesa dah sekian lama. Dah mencari solusi sana dan sini masih belum dapat betul-betul yang baik. Jadi apa kata cek balik dilam masing-masing. Adakah masih lagi okey ataupun struktur dia dah mula sedikit lembut ataupun dah ataupun makin lama rasa macam makin tak selesa, mengganggu. Ya, kita rasa bila bangun pagi tu badan rasa tak selesa, rasa sakit, rasa lenguh dan sebagainya. Okey, jadi kalau anda rasa begitu, saya nak rekomenkan satu pilihan tilam yang terbaik di Herbal Fame. Yang ni all in one. Kenapa saya kata all in one Wani? Sebab yang ni start daripada kita balik badan penat, badan letih, otak penat, kan balik bekerja kan. Jadi kita boleh baring atas tilam ni, dia seolah memberikan rasa relax, tenang, buatkan kita rasa tak rasa apa pekerjaan yang kita buat daripada pagi tu sampai kita balik tu, sebab dia akan hilangkan atau kurangkan kepenatan ataupun rasa tak selesa pada badan. Lepas tu bila waktu malam, dia bantu untuk support zon-zon utama daripada tengkuk, belakang, pinggang, peha sampai kaki. Ya, bila baring atas tilam ni, sebab dia tak gunakan spring, dia gunakan high density rebound, campuran foam, latex, herbal, 5 herbal di setiap satu layer. Kombinasi tilam ini dapat memberikan satu rasa ketenangan, rasa relax, ya, yang boleh buatkan kita berehat. Jadi berehat adalah kata kuncinya, berehat dengan selesa, sokongan yang betul. Jadi kita dapat pulihkan balik tenaga dalam badan, kita dapat kumpul energi, kita dapat rehatkan otak kita dan dapat bangun pagi dengan badan yang rasa lebih better. Okey, jadi ini kita namakan tilam Ayurvedic. Konsepnya, kenapa nama ini dipilih? Ya, ini berkonsepkan macam rawatan Ayurveda zaman dahulu kala, ya, untuk ketenangan dan sebagainya. Jadi kita bawa masuk konsep tu dalam penghasilan tilam ini. Okey, tilam Ayurvedic lengkap dengan 5 herba terpilih dan juga lengkap dengan waranti sehingga 10 tahun. Waranti bukan sahaja Lin sebut di mulut tapi terpakai. Sekiranya berlaku masalah melengkung pada tilam, ya, anda boleh hubungi kami semula. Kita akan buat servis secara percuma. 10 tahun bukan satu tempoh yang pendek. 10 tahun adalah tempoh yang panjang. Dan pada masa yang sama, tilam ni kita guna secara harian. Jadi kalau tilam ni tak bagus dari segi kualiti, ya, sebab benda yang kita pakai hari-hari, of course kita kategori satu benda yang lasak yang boleh dipakai kan. Dan satu malam pun tanpa kita sedar, kadang kita habiskan 8 jam ya di atas tilam. Ya, jadi tilam Ayurvedic ni memang kami percaya bukan 100% tapi 200%, sebab daripada awal kita start pun memang kita dah jual tilam yang sebegini. Dan permintaan untuk tilam ni banyak dan selalu kita akan dapat repeat customer. Okey, jadi untuk tilam ni kita ada tilam kelamin ketebalan 8 inci. Harga pasaran kita jual dengan harga RM1,600. RM1,600, ya, sebab fabric kita buat daripada fabric tenunan benang halus yang ada teknologi dan dia tak ada apa rasa miang, ya. Dia sesuai untuk kulit baby pun. Jadi harga dia RM1,600, tapi murah. Selepas train tilam lama, potongan RM300 dan ada voucher sebanyak RM300. Jadi anda tak perlu fikir itu semua, hanya perlu bayar RM1,000 untuk dapat tidur yang selesa. Okey, RM1,000 sahaja untuk 8 inci dan kita akan bagi dengan 2 unit bantal bagi yang tempah hari ini.
0: Ada jadi lagi percuma?
1: Betul.
0: Jadi nombornya?
1: Kita bagi je, betul. Jadi boleh hubungi 019
0: ya?
1: 414-4288. Ulang 019-414-4288.

0: 0199 ya, 0194144288. Dan kita juga ada tilam sabut kelapa di sini, yang mana bermula harga 1099. Dan ada banyak lagi. Jadi yang penting, sebab mungkin ada yang kata nanti dululah, nanti dululah boleh pakai lagi kan. Tapi pada masa yang sama, kalau satu masa tilam kita dah tak boleh bagi kerjasama dengan badan, dia akan buatkan badan kita rasa sakit. Dan pada masa tu mungkin kita ada kekangan dari
1: rasa lenguh
0: dan sebagainya.
1: Betul,
0: rasa
1: Pauline.
0: Lenguh tu berapa lama kita
1: nak lenguh. Okey Pauline,
0: kena dapatkan segera. Ya, saya sekali lagi izinkan saya ulang nombor telefon.
1: Silakan.
0: Yang mana yang belum dapatkan set combo jimat 1,899 dapat 2 tilam. Ayurvedic 1,000 sahaja untuk tilam premium 10 tahun waranti. Telefon kami sekarang untuk selesa pada hari besok. Jadi hubungi 0194144288. Okey, 0194144288. Jadi saya nantikan panggilan anda semua.
1: Terima kasih Puan Lin. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu yang baru sahaja Wani siarkan tadi ini pernah menghiasi filem Melayu klasik yang cukup dekat di hati masyarakat. Filem Masam-Masam Manis. Filem ini rakaman tahun 1965. Paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Lagu ini Dalam Air Terbayang Wajah. Komposernya Tan Sri P. Ramli dan juga lirik Ainul Jabbar baru sahaja menghiburkan waktu ini. Dah pun 11.06 minit pagi. Terima kasih saudara yang menantikan ruangan nostalgia di klasik. Itulah uniknya radio klasik yang kami bawakan untuk saudara dengarkan lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an selama satu jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Jika saudara sukakan lagu seperti ini, jika saudara nantikan lagu-lagu seperti ini yang mengembalikan kenangan nostalgia saudara bersama-sama dengan kami, jangan lupa untuk dengarkan juga di sebelah malam di segmen Ritma Klasik bermula 10 malam hingga 11 malam. Jadi dua waktu yang kami sediakan untuk saudara dengarkan lagu-lagu seperti ini. Kalau tadi lagu menerusi filem Masam-Masam Manis dan menyusul lepas ini ada juga menerusi filem-filem yang cukup popular pada era 50-an dari pada Arjuna tahun 1954. Tajuknya Sikit Kasih Banyak Minta. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini. Marilah, marilah nyanyian Kamariah No.

kasih saudara yang terus memilih kami sebagai peneman setia saudara, peneman setia sepanjang perjalanan dan di setiap detik yang berharga waktu ini. Lagu Sikit Kasih Banyak Minta, itu lagu menerusi filem Arjuna tahun 1954, paduan suara Asiah dan juga Tan Sri P. Ramli baru sahaja menghiburkan saudara waktu ini. Barangkali saat ini ada yang sedang termenung, mungkir senyuman kecil mengenang kisah-kisah silam kan, ataupun sedang hanyut menghayati setiap baik-baik lirik lagu daripada lagu-lagu indah era 50-an dan 60-an ini. Setiap melodi yang kami siarkan saudara bukan sekadar mengisi ruang udara, malah menjadi nadi yang menghidupkan setiap babak kehidupan, menyimpan seribu satu kenangan yang tidak pernah pudar ditelan waktu. Sahabat yang sedang dengarkan ketika ini, yang sedang memandu kan, biarlah lagu-lagu nostalgia ini menjadi teman perjalanan saudara. Namun keselamatan tetap menjadi keutamaan. Pandulah dengan cermat, patuhi peraturan jalan raya, hormati pengguna jalan yang lain, dan jadilah pemandu yang berhemah. Semoga perjalanan saudara hari ini sentiasa dipermudahkan. Selamat tiba di destinasi, ke destinasi yang saudara hendak tuju hari ini. Dan semoga setiap lagu yang awak ni siarkan untuk saudara waktu ini menggamit kenangan-kenangan saudara suatu dahulu. Dan lagu ini tajuknya Asmara Terkenang, nyanyian Neng Yatimah. Menyusul selepas itu ada lagu Kapi Kaparinyo. Semuanya nostalgia di Klasik.

Citrawarna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai ini di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai ini jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu tadi tajuknya Caparinho, ha, yang menerusi filem Tunang Pak Dukun tahun 1960. Paduan suara Rahmah Ali, Abdullah Cik dan juga Puan Sri Saloma baru sahaja menghiburkan saudara. Terima kasih yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-56-56-128 yang mungkin sedang memasak ketika ini kan. Kejap lagi mungkin mana ada akan dapat terima kiriman gambar-gambar menunya untuk tengah hari ini. Apapun terima kasihlah kongsikan menunya yang dimasak untuk tengah hari ini bersama-sama dengan kami. Walaupun kita jauh tapi tak apa. Sekadar gambar cukup memadai, cukup membahagiakan Wani di sini. Gitu kan. Dah pun 11.34 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama Radio Klasik ketika ini, yang jauh dengarkan kami di Sarawak, di Indonesia, di Brunei. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami melalui RTM Klik. Jadi saudara boleh ikuti kami juga di media sosial, carian Radio Klasik di Facebook, juga di Instagram, juga di TikTok. InsyaAllah jika tiada halangan, Wani akan buat live di TikTok Radio Klasik selepas Nostalgia di Klasik ini. Dan lagu-lagu waktu ini, lagu-lagu yang mengenang kembali era zaman 40-an, 50-an dan juga 60-an.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Kasih Sejati. Paduan suara Abdullah Cik dan juga Rokiah Wandai baru saja menghiburkan saudara. Dan sekarang dah pun 11.46 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama kami di mana jua saudara berada. Pernahkah saudara mendengarkan bunyi halus jarum gramofon sebelum lagu dimainkan? Bunyi yang mungkin dianggap biasa suatu ketika dahulu, tapi hari ini menjadi sebuah kenangan. Di situlah bermulanya perjalanan muzik pada era piring hitam. Setiap rakaman dibuat dengan penuh ketelitian menggunakan pemuzik semenda dan orkestra secara langsung. Sebab itulah setiap lagu mempunyai jiwa yang begitu mendalam. Lagu yang bakal saudara dengarkan sekejap nanti ada lagu Di Bawah Bulan Purnama. Lagu ini rakaman tahun 1958. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dengan lagu Merayu Asmara ini menerusi petikan filem Antara Senyum dan Tangis, nyanyian Jasmine dan juga Momo. Semuanya Radio Klasik.

Lagu ini saudara tajuknya Mencari Pasangan. Ha, nyanyian Anwar Idris pernah menghiasi filem Lain Jalan ke Syurga. Lagu rakaman tahun 1967. Saudara, waktu ini dah pun 11.57 minit pagi. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan kami. Ada yang sukakan nostalgia di klasik. Hanya menunggu satu jam waktu ini 11 pagi hingga 12 tengah hari untuk mendengarkan lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an ini. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Jika saudara nak dengarkan lagu seperti ini, jangan lupa untuk malam ini menerusi segmen Ritma Klasik. Kalau di sebelah malam, bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau waktu pagi, pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Selama satu jam kami kudarakan lagu-lagu menerusi nostalgia di klasik. Lagu rakaman filem Piring Hitam ini era 40-an, 50-an dan juga 60-an. Dan sebelum penutup untuk ruangan ataupun rancangan nostalgia di klasik ini, lagu Anggrek Desa ini menerusi filem Bawang Putih, Bawang Merah. Semuanya nostalgia di klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama kami, bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Selama 4 jam ini ke udara bersama-sama dengan saudara, dan waktu ini dah pun 12.02 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara yang sedang menjamu selera, yang sedang memasak waktu ini sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih jadikan kami sebagai peneman setia saudara. Tidak kira apa jua keadaan saudara ketika ini, ada yang sedang menjahit kan, Kak Ayah ada yang menghantarkan kiriman WhatsApp kata Kak Ayah tengah menjahit sarung mantel ni Wani, terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang hantar menu-menu masakan hari ini, kalau sempat Wani bacakan menerusi WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Ada yang menjemput Wani makan, oh terima kasih, selamat menjamu selera. Ada yang menghantarkan kiriman gambar cendol, wow cendol lah tengah hari ini, alhamdulillah. Mungkin ada di luar sana cuacanya agak panas ketika ini, dan juga ada di sesetengah kawasan hujan lebat, ada yang gerimis, ada yang baru mendung. Terima kasih yang kongsikan antara keadaan cuaca di tempat saudara waktu ini. Dan terima kasih juga tak nyatakan nama, tapi apa pun hantarkan gambar. Okey, katanya masak ikan tadi Wani sempat baca, gulai ikan nyot-nyot katanya. Terima kasih juga. Ada Cik Noh tengah masak sambal tempoyak daun tengah hari ni Wani. Wow, tak ada gambar gulai sambal tempoyak ni kan. Wow, mengiyorkan di konti Radio Klasik ketika ini. Terima kasihlah mengingatkan Wani tentang jamu selera ni kan. Ini bukan sahaja dapat menggembirakan hati ini, tapi dapat menggembirakan hati keluarga saudara yang sedang menjamu selera ketika ini. Kalau saudara nak hantarkan kiriman WhatsApp, boleh je 013-5656-128. InsyaAllah Wani akan menyapa nama-nama saudara. Dan Wani minta maaf lah kalau mungkin ada yang tak sempat nak menyapa satu persatu, tapi jangan risau, insyaAllah Wani akan cuba membalas segala WhatsApp saudara. Waktu ini pertemuan kita untuk edisi 21 Julai 2026, hari Selasa, bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Lagu ini, Kau Yang Ku Nanti, lagu rakaman tahun 1982, nyanyian Dato' Yusni Hamid. Menyusul selepas itu ada lagu Sandarkan Pada Kenangan.

Jangan memanggil seseorang dengan gelaran sayang jika akhirnya yang diberi hanyalah harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Kerana ada hati saudara yang benar-benar percaya pada setiap panggilan dan ada perasaan yang ikhlas menanti sebuah kepastian. Jika saudara tidak mampu menjaga hati, jangan mulakan dengan janji, apatah lagi dengan panggilan yang membuat seseorang itu berharap. Lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang, lagu rakaman tahun 1988, nyanyian Khairul Idlan baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 12.24 minit tengah hari. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani sehingga 2 petang nanti insyaAllah. Dan ini jam yang ketiga dan seketika nanti kita akan bersama-sama menerusi rancangan Tajaan. Terus setia bersama dengan Radio Klasik, mengkamit kenangan, irama merentas zaman.

0: Kadang-kadang saudara, semuanya bermula dengan satu pandangan. Pandangan sekali, pandang sekali, jeling sekali. Akhirnya hati pula yang mula berbunga-bunga. Ada yang cuma berani mencuri pandang dari jauh. Ada juga yang sekadar melemparkan senyuman. Berharap perasaan itu dapat difahami tanpa sepatah kata. Waktu ini saudara dah pun 12.30 minit tengah hari. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti. Dan seperti biasa 12.30 minit tengah hari kami bawakan kepada saudara rancangan Tajaan. Dan ketika ini kita bersama dengan Cik Man nak berceritakan mengenai dengan tawaran istimewa yang dibawakan oleh Nesio. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zawani.
0: Apa khabar Cik Man?
1: Alhamdulillah, baik hendaknya.
0: Jauh rasanya hari ini kita kan? Tapi tak apa, jauh di mata dekat di hati, betul Cik Man?
1: Ya, kita ke udara.
0: Ya, okey, silakan Cik Man dengan promosi yang cukup hebat dibawakan hari ini untuk Nesio.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Azwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada tengah hari ini, saya ucapkan selamat tengah hari. Mungkin ada di kalangan ibu-ibu kita yang sedang memasak, masak sedap-sedap untuk anak ataupun cucu ataupun untuk suami kita, insyaAllah. Dan juga kepada saudara yang sedang memandu, baik-baik memandu dan yang santai-santai untuk mendengar pada ketika ini, insyaAllah saya doakan agar semua segala urusan kita dipermudahkan daripada urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Zoni, apa yang menariknya hari ini, tak kesempatan saya untuk berada di konti kami ataupun saya ataupun Nescu. Hari ini bermula hari pertama kita berada di Mitek Exhibition, yang mana kita ada pameran usahawan untuk beverage, makanan, minuman, yang mana tuan-tuan ada kesempatan nak datang sini, nak jana pendapatan dengan Nescu ataupun nak berkolaborasi dengan Nescu pun tak jadi masalah. Yang paling penting, kita 3 hari berada di Mitek, boleh tengok di pavilion Pharma dan boleh lihat saya akan berada di sana selama 3 hari. Bermula hari ini hingga 23 hari bulan, 10 pagi, 6 petang. Okey, itu untuk cerita kita di Mitek. Dan untuk hari ini, tawaran promosi yang tak lain tak bukan minuman pilihan nombor satu permintaan rakyat negara kita, rakyat Malaysia, yang semakin hari mendapat tempat di hati pelanggan-pelanggan, yang semakin hari semakin ramai dah tersenyum menggunakan produk Nescu minuman Parti Sara Murwalid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ini rahsia kami yang saya nak kongsikan buat anda yang mendengar, yang baru nak cuba, yang dah lama dengar tapi tak ada kesempatan nak cuba, ataupun di kalangan tuan-tuan di luar sana yang mempunyai masalah-masalah kesihatan dari segi masalah usus, masalah dalaman tubuh badan kita, masalah sakit urat, masalah sengal-sengal badan yang buat kerja tak boleh lama, Wani, kejap saja berdiri ni sekarang rasa kan tak boleh nak berdiri lama, rasa macam nak pitam, ada lagi rasa macam mudah penat kan. Jadi saya tak nak di kalangan sahabat-sahabat saya ataupun kakak dan juga abang-abang saya dalam keadaan kondisi tidak baik. Saya berharap nak semua orang bila bangun pagi-pagi rasa kesegaran tubuh badan yang sangat luar biasa. Minuman tambahan bukan ubat, tetapi ia dimasak dengan baik. Dia masak menggunakan bahan-bahan yang berkualiti, produk yang dijamin mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM. Ini sesuatu yang menarik, permintaan bukan sahaja di dalam negara kita, bahkan permintaan di luar negara, di Brunei, di China, di Indonesia, di Singapura pun dah rasa produk minuman Sara Murwalid Nescu. Jadi anda di luar sana yang masih lagi tercari-cari, yang masih lagi mungkin selama ini dah cuba pelbagai produk di luar sana, mungkin agak kurang serasi, mungkin ada kurang rasa kesan kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat, mari kita berusaha untuk kecerdasan tubuh badan kita, untuk kita nak manjakan tubuh badan kita, untuk kita kuatkan lagi sistem imun tubuh badan kita, supaya bila bangun pagi-pagi kesegaran yang kita alami ini sangat luar biasa. Dan untuk hari ini, apa yang NESQ menarik nak cerita dan juga berkongsi promosi kami kepada anda semua adalah tawaran yang sangat-sangat mampu milik, mampu beli. Ini yang saya nak tekankan kepada anda. Jangan takut buat pembelian kerana kesan seawal 3 dan 4 hari saja dah ada perubahan yang sangat baik. Nak cantik, nak sehat, mari bersama dengan NESQ. Jadi untuk harga satu botol, ya, parti minuman sarang burung walet NESQ ini dibotolkan di dalam botol kaca yang cantik. Okey, kandungan isinya 375 ml tuan-tuan. Jadi pengambilan yang sangat mudah, sangat minima, mampu jaga kita ataupun mampu saving duit poket kita. Penggunaan satu botol ini boleh cover untuk seorang dewasa dalam tempoh 3 minggu lebih. Dua sudu pagi sebelum sarapan untuk pengambilannya dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur. Ataupun tuan-tuan rasa suka nak minum dengan kopi ataupun teh ataupun nak campur dengan masakan, dalam masakan pun boleh, tak jadi masalah. Atau so banyak khasiat produk NESQ ni. Jadi kalau nak cantik ataupun nak lembapkan kulit kita, boleh juga digunakan di bahagian sapuan luaran tubuh badan kita, yang mana kulit rasa mengelupas, kulit selalu kena panas, buat kerja di bawah panas cahaya matahari kan. Jadi kita nak cantik, nak kulit lembap, badan dalaman kita nak sehat. Jadi hari ini untuk anda semua, kami nak tawarkan pembelian berapa botol Cik Man? Saya nak bagi anda 11 botol. 11 botol ini harga hampir RM2,000. Dan untuk anda yang sangat bertuah untuk hari ini, untuk dapatkan bukan RM2,000 tetapi dengan harga RM300 saja tuan-tuan, kami di NESQ akan berikan anda sebanyak 11 botol. Dan kita nak bagi penghantaran percuma untuk di Semenanjung dan Sabah Sarawak ini. Kita ada sedikit cas penghantaran lah, tapi untuk Semenanjung kita nak bagi percuma penghantaran. Tuan-tuan, saya buka untuk hari ini promosi 11 botol dengan harga RM300 sampai jam 5 petang saja. Dan yang paling penting, ambil nombor telefon ini buat tempahan tuan-tuan, dan boleh segera telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi kalau rasa nak baik, nak cantik, nak sehat, dapatkan tawaran istimewa NESQ hari ini. Dan sementara saya nak menjawab panggilan-panggilan yang hangat pada tengah hari ini. Apa kata Wani? Yeah. Kita berehat sebentar.
0: Ya, yeah, kita berehat dulu seketika. Kita dengarkan lagu Nilai Cinta. Ini paduan suara Abdullah Cik dan juga Zaliha Hamid. Terus bersama Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru sahaja kudara bersama-sama dengan saudara lagu Nilai Cinta. Ha, nyanyian paduan suara Abdullah Cik dan juga Zaliha Hamid. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Man untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Nescu. Silakan Cik Man.
1: Baik, terima kasih pada Azwani. Jadi Nilai Cinta. Nilai Cinta ni kadang-kadang ada setengah orang kata ada harganya. Tapi kalau nilai kesihatan nak diukur dengan harga, tiada harganya tuan-tuan. Kalau kita bagus kesihatan ini, kita sebenarnya kita tak nak belanjakan wang kita yang terlalu banyak bila kita rasa badan kita dah sakit, dah terlantar. Jadi sebelum hujan, kita sediakan payung untuk keselamatan diri kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan ikhtiar sehat ini, produk ini, mungkin asbab daripada produk ini dengan izin Allah SWT, ia mampu untuk menyokong serta membantu memulihkan tahap kesihatan tuan-tuan semakin hari semakin baik. Ini yang kita nak, yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Sebagaimana pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini ada yang terlantar di tilam wani, 6 bulan ada, 1 tahun ada, solat di kerusi ada, kaki ni dah nampak kehitaman, bacaan-bacaan dalam tubuh badan yang sangat menakutkan mereka. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan, cuba dahulu produk minuman pati sarang burung walik keluaran daripada NHQ. InsyaAllah kita ikhtiar sehat akan membantu serta menyokong serba sedikit untuk tenaga imun dalaman tuan-tuan, untuk jaga organ dalaman kita yang mana semakin hari semakin berusia, tenaga kita dah semakin lemah tuan-tuan. Tak macam dulu muda-muda tenaga kita kuat. Jadi kita nak stabilkan tenaga kita, kita nak kuatkan imun tenaga dalaman kita, kita nak nampak kulit kita cantik, kita nak nampak kulit kita di macam-macam muda-muda dulu. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan tawaran promosi yang Nescu nak berikan hari ini kepada anda dengan pembelian 11 botol RM300 saja. Berbanding kalau diikutkan harga untuk satu botol saja tuan-tuan, dah RM180. Ini adalah harga daripada harga pasaran kita. Jadi untuk anda, untuk pendengar setia Radio Klasik, kami sentiasa bersama dengan anda untuk membantu dari segi apa jua mempunyai masalah-masalah kesihatan. InsyaAllah tuan-tuan boleh terus hubungi buat tempahan sekarang. Telefon kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 atau boleh WhatsApp di talian kami juga 016-200-4348. Jangan lepaskan peluang hebat daripada tawaran ini. Jadi saya nak bagi promosi ini sampai jam 5 petang. Untuk tuan-tuan yang berada berhampiran di cawangan-cawangan Nescu, boleh terus datang secara walk-in, ataupun yang mana tak boleh datang, boleh mohon barang sampai baru bayar. Boleh tak jadi masalah, tapi kita nak bagi juga promosi jualan jus botanik buah rozel kita dengan harga satu kotak RM24. Jadi yang mana nak datang walk-in akan dapat harga itu. Yang mana nak beli secara dalam talian ataupun COD, ada sedikit cas penghantaran untuk anda. Jadi untuk hari ini, produk minuman pati sarang burung walik kita bagi free penghantaran. Jadi jangan lepaskan, kerana tawaran ini kita bukan buka selalu ni. Kita hanya ada hari-hari tertentu saja yang bos kita maklum nak berkongsi rezeki dengan anda. Nak sihat, nak cantik bersama dengan NSQ, jangan lepaskan peluang yang kita bagi ini. Sekali lagi saya nak ulangkan, untuk talian tempahan tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Dan yang mana berada di sekitar KL boleh datang di MITEC. Kita ada hari ini pameran usahawan, macam-macam ada daripada Turki, daripada China, nak tengok macam-macam produk lokal kita pun ada. Kami pun berada di sini, tengok saja di Pavilion Wood Under Pharma di tingkat 1. Jadi boleh nampak macam-macam ada. Jadi yang mana nak jumpa dengan saya, boleh datang dekat sini. Jadi ingat tuan-tuan, yang nak jana pendapatan ataupun nak buat duit dengan Nescu, dapatkan promosi hari ini 11 botol RM300. Dan telefon kita di talian 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi saya tunggu anda di sini. Dan itu saja masa yang saya ada bersama dengan Wani dan juga pendengar pendengar. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja bersama-sama dengan Cik Man bercerita mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Nescu. Terus bersama dengan Wani tentunya di segmen Melodi Klasik. Waktu ini dah pun 12.45 minit tengah hari.

Saudara dalam kehidupan ada datang dan pergi. Itulah lagu Aku Kehilanganmu. Lagu ini rakaman tahun 1986. Nyanyian Francisca Peter. Waktu ini dah pun 12.52 minit tengah hari, saudara. Saudara, setiap insan pasti memiliki cerita. Ada yang masih segar dalam ingatan. Ada yang tersimpan rapi di sudut hati. Menjadi helaian sejarah yang sukar untuk kita lupakan. Ada kisah tentang cinta, persahabatan, keluarga ataupun kenangan yang sentiasa hidup setiap kali sesebuah lagu itu kami siarkan. Jika saudara ada cerita yang ingin dikongsikan, luahkanlah bersama-sama dengan kami menerusi rancangan Aku, Dia dan Lagu. Mungkin kisah saudara menjadi inspirasi buat pendengar lain, ataupun mungkin lagu pilihan saudara mampu mengembalikan memori yang pernah mewarnai kehidupan pendengar Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang nak hantarkan kiriman Aku, Dia dan Lagu, jangan lupa menghantarkan menerusi coretanadila@gmail.com ataupun boleh je menghantar menerusi 0135656128 ataupun boleh DM kami di Instagram Radio Klasik dan juga Facebook Radio Klasik. Dan jika saudara ingin Wani bacakan kisah-kisah saudara menerusi rancangan Aku, Dia dan Lagu yang diterbitkan setiap hari Isnin hingga Khamis bermula 5.30 minit petang, jangan lupa untuk hantarkan coretan saudara. Dan untuk hari ini, coretan istimewa kami bawakan untuk saudara. Jangan lupa untuk dengarkan 5.30 minit petang ini dengan tajuknya Aku dan Perjalanan Hidup. Coretan ini dihantar oleh Puan Roy yang berada di Kampung Tulang Rimau, Johor Negeri Sembilan. Dan penyampai dan juga penerbit untuk petang ini Anisma Azwati Ahmad. Jadi kepada saudara yang hantarkan kiriman coretan saudara, jangan lupa hantarkan melalui WhatsApp juga pun boleh, 0135656128. Kalau nak Wani bacakan boleh, nyatakan je. Nanti insyaAllah Wani bacakan coretan-coretan hati isi saudara. Dan tepat pukul 1 nanti kita ikuti berita 1 tengah hari dari Wisma Berita Kota Media Angkasa Puri.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam pra-perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data CJ Pembantuan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbal Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju. Hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Perlindungan yang diberikan, perlindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan mengambil alihan semula, beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange, TRX dan UJ Estates Holdings Rambut Hat. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya, luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang, manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Bunya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.' Maka Allah menjawab, 'Hamba-Ku sedang memujiku.' Apabila dia berkata, 'Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Maka Allah berfirman kepadanya, 'Hamba-Ku sedang menyanjungku.' Apabila dia berkata, 'Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan.' Allah berfirman, 'Hamba-Ku sedang memuliakanku.' Apabila dia berkata, 'Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan.' Maka Allah berfirman, 'Ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya. Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 1:38 minit tengah hari. Lagu Bukan Belas Bukan Simpati, nyanyian Azian Mazwan, menghiburkan saudara tadi. Dan waktu ini masih lagi pertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti insyaAllah. Saudara merindui kenangan yang telah lama pergi memang menyakitkan, namun yang lebih menyakitkan bila kita merindui kenangan bersama-sama insan yang masih ada di depan mata kita tapi mereka tidak lagi seperti dahulu. Itulah ibu dan ayah. Langkah mereka, saudara, mungkin makin lama, makin perlahan. Pergerakan mereka mungkin terbatas ketika ini. Gelak tawa yang sebelum ini sama-sama kita saksikan, kini mungkin sukar untuk kita lihat senyuman mereka yang masih ada. Tapi itulah, saudara, ibu dan ayah kita, genggaman tangan yang satu ketika dahulu begitu erat, yang mampu memimpin tangan kita, kini semakin lemah, saudara. Waktu mungkin benar-benar mengajar kita erti sebuah kehilangan, bahawa mengajar erti sebuah kehilangan yang mungkin kenangan yang tak dapat kita ungkapkan ataupun kita coretkan akan datang, dan kenangan ini mungkin akan hilang sekelip mata dengan tiba-tiba. Sebab itulah kena hargai ibu, ayah dan insan-insan yang kita sayang selagi mereka masih ada di sisi kita. Dan waktu ini, saudara, 1:40 minit tengah hari, di minit-minit yang terakhir untuk Ani terus menemani saudara yang mungkin sedang bekerja, kan? Ada yang sedang memandu baru lepas ambil anak-anak ataupun cucu yang pulang dari sekolah. Selamat memandu, hati-hati memandu. Ingatlah orang yang tersayang, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Was

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman cepat masa berlalu untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik dan waktu ini dah pun 1.44 minit tengah hari. Selama 4 jam ini bersiaran bersama dengan saudara tentunya menerusi segmen Melodi Klasik dan saudara untuk pertemuan kita hari ini 21 Julai 2026 hari Selasa bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Dan hari ini juga sama-sama kita menyambut sambutan Hari Immigration tahun 2026, melakar wajah baru imigresen ke 104 tahun. Dan Jabatan Imigresen di Malaysia terus menggalas amanah menjaga keselamatan sempadan negara, mengawal pergerakan keluar masuk orang serta menyampaikan perkhidmatan yang cekap, profesional dan berintegriti. Apapun, bersempena dengan sambutan Hari Imigresen tahun 2026, tema tahun ini melakar wajah baru imigresen. Apapun, kita ucapkan selamat atas sambutan. Semoga semuanya kekal profesional dan berintegriti. Dan terima kasih saudara yang sedang dengarkan kami ketika ini. Mungkin kejap lagi saudara akan didengarkan, disiarkan lagu-lagu pop ye ye. Jika saudara peminat yang dengarkan, peminat untuk lagu-lagu pop ye ye, jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan penyampai yang seterusnya, Nadia Ahmad, yang akan menemani saudara bermula 2 petang hingga 6 petang nanti menerusi Mestika Klasik. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan rakan penyampai yang seterusnya sehinggalah tengah malam nanti. Saudara, waktu ini masa amat mencemburi mani di sini untuk mani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Terima kasih setiap kudrat yang masih setia menaip WhatsApp kepada kami walaupun mata semakin kabur saudara. Jari-jari tak sekuat dulu, mungkin tenaga pun dah tak macam dulu. Setiap ucapan, setiap doa, setiap pesanan yang dihantar sangat Wani hargai. Terima kasih sudi meluangkan waktu bersama-sama dengan Wani sepanjang Wani bersiaran menerusi segmen Melodi Klasik. Di sebalik kesibukan dan urusan masing-masing, saudara tetap memilih Radio Klasik peneman setia saudara. Kehadiran saudara sebenarnya bukan sekadar pendengar tetapi menjadi sebahagian daripada perjalanan dan semangat kami sebagai penyampai di Radio Klasik untuk terus bersiaran. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan ketika. Jika tiada aral melintang, jodoh pertemuan kita akan berjumpa untuk hari Jumaat 10 pagi hingga 2 petang insyaAllah. Semoga setiap kebaikan yang saudara diberikan dibalas dengan kebahagiaan. Kita jumpa lagi.

0: pula.
1: Lancarkan hari saudara di Melodi Klasik. Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kedau. K-E-D-A-U. Kedau. Kedau adalah menjerit dengan kuat untuk meminta tolong.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik.

Gadis manis di muka pintu, mustika klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Elok tombak kerana disepuh, disepuh dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Bertemankan saya Nadia Ahmad, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan mustika klasik. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Hazwani Zakaria yang telah pun menemani saudara dalam ruangan melodi klasik. Ayo berhibur, dengar lagu-lagu irama pop ye-ye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Dan pastinya lagu-lagu menggamit kenangan seketika nanti, lagu persembahan Ada yang dengan iringan The Families, lagu bertajuk Menari Bergembira. Dan ini lagu persembahan Ali Rahman, Jalan Bahagia.

0: Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, aduh.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

Lagu persembahan Datuk Hil Amir, Kuserahkan Hatiku Padamu. Waktu sekarang ini 2.15 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Walau di mana jua saudara berada. Terus berhibur lagu-lagu irama pop ye-ye. Seterusnya ada lagu persembahan A. Ramli dengan iringan The Click 4, lagu bertajuk Bingkisan Rahsia. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dengan lagu persembahan Hamidah, lagu bertajuk Rayuanku. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1972. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

Engkaulah Harapan Hidupku, sebuah lagu syahdu nyanyian Datuk Sharifah Aini yang diterbitkan pada tahun 1979 menerusi album Inilah Laguku. Lagu melankolik ini digubah oleh Datuk S. Atan bersama-sama penulis lirik Harun Abdul Majid. Terus saja dengar Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada, apa kata singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik, juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Boleh cari saya dengan kata carian Nadia _ klasik. Terus berhibur, lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Hasna Harun. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama The Spiritual 70s. Lagu bertajuk Bintang Pujaan, sebuah lagu rancak untuk merancakkan lagi petang saudara petang ini. Dan lagu persembahan Husin Ismail dengan iringan The Sand Blues, Kasih Lama, semuanya di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Ellie Katz, Angan-Anganku, menggamit kenangan tahun 1979. Ada kenangan terindah dengan lagu tersebut? Nak kongsikan bersama-sama kami? Boleh hantarkan ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Terima kasih Min Rahim di Johor Bahru. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini dalam ruangan Mestika Klasik. Juga ada Metuatan di Kuching, Sarawak. Katanya cuaca di Kuching waktu ini mendung sahaja, tapi tetap terhibur dengar lagu-lagu di Mestika Klasik. Katanya lagu-lagu petang ini ditujukan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih. Juga ada Kak Asma Jamiran di Pagu Muar. Cuaca di Pagu juga mendung petang ini. Apapun tetap terhibur layan Mestika Klasik. Terima kasih. Nama-nama yang lain saya akan bacakan nanti. Kita nak terus berhibur. Lagu seterusnya ada lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz yang sentiasa dinanti-nantikan. Lagu bertajuk Kata dan Janji. Tapi sebelum itu kita nak berhibur dengan lagu persembahan Jun Abdullah. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Clifters. Lagu bertajuk Oh Di Mana Bahagia. Di mana lagi? Pastinya di Mestika Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu persembahan Nur Laila Ayub, Kenangan Membawa Kesan. Lagu Kenangan tahun 1974. Kenangan sememangnya meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidup kita, saudara. Dan ia boleh membangkitkan pelbagai emosi seperti rindu, gembira atau kita akan sedar perubahan masa. Pengalaman lalu, sama ada pahit ataupun manis, sering menjadi pengajaran berharga yang membentuk kepribadian dan cara kita menghargai kehidupan pada hari ini. Terima kasih terus jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kita nak berhibur lagi. Lagu seterusnya persembahan Rosiah Latif dengan iringan DJ Hawkers, lagunya Aku Kecewa. Walaupun lagunya kecewa, tapi rancak ya. Dan ini lagu persembahan A. Halim bersama-sama The Fictions, lagu bertajuk Kembali Lagi. Semuanya di Mestika Klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Dan untuk rancangan tajaan, seketika kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar di sini, Nadia?
0: Alhamdulillah, ceria, bahagia petang ini. Lebih-lebih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Ain petang ini. Mungkin ada perkongsian yang nak dibawakan, silakan.

0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang, tuan-tuan puan-puan pendengar setia kita di Radio Klasik. Apa khabar semua petang ini? Harapnya semua sihat, ceria dan terus dalam rahmat Allah SWT. Saya Nur Ain, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Jangan jemu dengan suara saya ni tau. Sebab insyaAllah saya pun takkan jemu nak bagi sedikit perkongsian, cerita dan pengisian buat tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang orang kata, suara sama je bila on air. Tapi percayalah, setiap kali kita berkongsi cerita, ada sesuatu yang boleh kita ambil sebagai manfaat. Sama juga macam hidup kita ni, jangan mudah bosan dengan kebaikan, sebab kebaikan itulah yang akhirnya beri kita bahagia, sihat dan tenang. Dan bercakap pasal sihat ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kenalkan kepada semua pendengar satu produk yang dah jadi buah mulut ramai orang sekarang. Produk ini bukan benda baru sebenarnya, tapi setiap kali orang cuba, mesti mereka repeat beli berkali-kali, iaitu pati sarang burung walet pelfai 4 dalam 1. Jangan keliru, kita punya pati sarang burung walet ada campuran bahan lain dan produk kita hasil keluaran syarikat Bumi Putera, kilang bertaraf GMP, dan produk kita ada kelulusan daripada pihak yang berwajib lah. Jadi pelfai ini bukan minuman biasa, sebab kita menggabungkan 4 bahan utama yang hebat seperti mana yang saya cakap tadi. Jangan keliru, pati sarang burung walet kita ada campuran bahan seperti buah delima, rozal dan madu. Gabungan ini, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya memang terkenal sebagai makanan sunnah, kaya dengan khasiat, baik untuk kesihatan dan cukup sesuai diminum oleh semua peringkat umur, dari kanak-kanak, orang dewasa sampailah warga emas. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang pelfai ini kan, sebenarnya dalam setiap tegukan ada manfaat yang Allah izin untuk bantu kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga dan lebih tenang menjalani rutin harian. Kalau nak cerita satu-satu memang panjang. Tapi saya nak kongsikan juga supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak jelas apa yang ada dalam pelfai ini. So, benda pertama yang selalu orang alami adalah masalah pencernaan. Ada yang selalu rasa kembung, ada yang sembelit sampai berhari-hari tak ketandas kan. Perut jadi rasa tak selesa, badan pun jadi macam malas nak bergerak. Jadi bila usus kita ni penuh dengan toksin, badan ni jadi berat, kulit kusam dan fikiran pun jadi serabut. Tapi Alhamdulillah, bila amalkan pelfai ni, insyaAllah ia bantu cuci usus kita, lancarkan sistem pencernaan, buang angin dalam badan dan kita rasa lebih ringan serta bertenaga. Lepas tu kita sebut pula tentang masalah sendi dan lutut. Ramai orang yang dah berusia macam mak ayah kita, selalu mengadu lutut berbunyi kan, nak bangun solat pun payah, nak turun tangga pun sakit. Bila sendi dah haus, tulang pun bergesel, memang terasa sakitnya. Tapi bila pelfai diamalkan dengan cara konsisten, ia membantu kurangkan keradangan, kuatkan sendi kita. InsyaAllah, lebih mudahlah nak bergerak. Kemudian, kita masuk pula bab sistem imun badan. Sekarang ni cuaca tak menentu, sekejap panas, sekejap hujan kan. Anak, batuk, cucu, sesama kita pun rasa badan lemah je, mudah dijangkiti penyakit. Sistem pertahanan badan kita ni makin lemah kalau tak dijaga. Tapi bila amalkan pelfai dengan kebaikan madu dan rozel yang tinggi antioksidan, imun badan kita ni jadi lebih kuat. Jadi bila orang lain mudah demam, insyaAllah kita tetap bertenaga, tak cepat dijangkiti lah. Dan satu lagi yang selalu orang risau, ini memang musuh senyap yang ramai tak perasan. Tekanan darah sekejap tinggi, sekejap rendah. Kolesterol pula menyumbat saluran darah kita. Bacaan gula dalam darah pula naik, buat badan cepat letih lah, mata kabur, kulit pun jadi kusam. Kalau dibiarkan, risiko lebih besar boleh berlaku. Tapi jangan risau, pelfai dengan campuran delima dan rozal membantu melancarkan peredaran darah, mengawal kolesterol, dan bila diamalkan secara konsisten bersama gaya hidup sihat, insyaAllah bacaan gula pun lebih terkawal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanyalah, kalau sebelum ini 6 botol pelfai bernilai RM200 pun ramai yang terus membuat tempahan, apalagi alasan untuk lepaskan peluang hari ini? Sebab kali ini kami bagi lebih banyak, tetapi harganya masih sama. Maksudnya sekarang ni kita bagi 8 botol pelfai hanya RM200 sahaja, siap percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya percaya ramai sedang mendengar sekarang mungkin sedang fikir, nantilah saya order. Tapi jangan tunggu terlalu lama, promosi ini akan berakhir tepat jam 6 petang. Masa yang tinggal ni semakin singkat, tak lama pun tuan-tuan dan puan. Kalau anda tunggu sampai promosi tamat, kami tidak dapat janjikan tawaran yang sama masih ada. Sebab itu kalau memang dah ada niat nak mencuba atau nak tambah stok, inilah masanya yang sesuai untuk buat tempahan. Jadi jangan tangguh-tangguh lagi, segera WhatsApp tu telefon sekarang 014-988-2436 014 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah DJ, kita rehat seketika.
1: Baik, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan S. Rosli, Ku Sayang Padamu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy di talian. Silakan.
1: Terima kasih, Dina Nadia. Sebelum kita pergi jauh lagi, tuan-tuan perempuan, saya nak ingatkan sekali lagi lah, kalau sebelum ini kami bawakan promosi 6 botol Perfai hanya RM200, hari ini kami buat sesuatu yang lebih istimewa lah. Harga masih kekal RM200, tetapi kami tambah lagi 2 botol. Maknanya petang ini sahaja anda boleh dapatkan 8 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Bukan itu sahaja, penghantaran juga percuma ke seluruh Malaysia. Inilah peluang yang memang ramai pelanggan tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau tidak, di kedai kita harga sebotol sahaja dah mencecah RM155. Tapi dengan promosi ini, bukan satu botol, bukan dua botol, malah 8 botol hanya RM200. Memang rugi sangat-sangat kalau lepaskan peluang ini. Sebab mana nak dapat harga macam ni untuk produk yang ada kelulusan, ada kualiti dan terbukti berkesan untuk kesihatan, insyaAllah. Boleh juga simpan untuk buat stok keluarga, boleh hadiahkan pada ibu bapa atau amalkan bersama seisi rumah. Jadi jangan tunggu lama-lama, inilah masa untuk rebut. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tunggu barang sampai baru bayar. Okey, tadi saya dah cerita pasal Perfai, minuman kesihatan yang makin ramai orang amalkan sekarang ini. Kalau kita nak jujur dengan diri sendiri, ramai antara kita ni memang ada masalah kesihatan, tapi kita buat tak tahu je. Contohnya, kalau bangun pagi, sendi rasa ketat, lutut berbunyi, kita anggap itu biasa sebab faktor umur. Kalau kulit makin kusam, kita fikir itu lumrah. Kalau cepat penat, kita salahkan kerja pula kan? Tapi sebenarnya, badan kita ni tengah beri petanda bahawa sistem dalaman perlukan bantuan. Dan inilah sebabnya Perfai jadi pilihan. Sebab dia gabungan bahan yang bukan sahaja sedap diminum, tapi ada fungsi masing-masing. Baik, tuan-tuan perempuan, bila kita dah cerita pasal khasiat Perfai ni, mesti ramai nak tahu kan macam mana cara nak amalkan supaya kesannya lebih terasa. Jangan risau, cara minum dia sangat mudah, tak renyah, senang untuk semua peringkat umur. Untuk orang dewasa, cukup 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan lah, dan 2 sudu besar lagi waktu malam sebelum tidur. Itu sahaja, insyaAllah cukup untuk bagi tenaga seharian dan bantu tubuh kita lebih segar. Kalau untuk anak-anak pula, jangan risau, dos dia lebih ringan, 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam. Rasa Perfai ni pun sedap, jadi anak-anak biasanya tak ada masalah nak amalkan. Dan ada juga yang tanya, kalau memang makan ubat hospital, boleh ke nak cuba Perfai ni? Mestilah boleh, tapi ada caranya. Kalau tetap perempuan sedang ambil ubat doktor, boleh teruskan makan ubat tu seperti biasa. Cuma jarakkan dalam 1 hingga 2 jam selepas makan ubat. Jadi sebab tu saya nak ajak semua yang tengah dengar sekarang ni, jangan tunggu sampai sakit jadi makin teruk. Jangan tunggu sampai tak larat, nak bangun baru nak cari ikhtiar. Mulakan sekarang dengan Perfai. Bila tubuh badan kita ni sihat, hati tenang, ibadah pun lebih mudah kita laksanakan. Ada pepatah orang dulu, sediakan payung sebelum hujan. Betul tak? Begitu juga dengan tubuh badan kita. Okey? Perfai ialah salah satu usaha ringan, ikhtiar harian yang boleh kita amalkan supaya tenaga terjaga, badan lebih kuat dan hidup kita lebih bermakna. Baiklah para pendengar sekalian, masa pun dah mencemburui kita. Jadi sebelum saya akhiri siaran ini, sekali lagi saya nak ingatkan, jangan lepaskan promosi Perfai petang ini. Sebab dekat luar sebotol Perfai harga dia RM155. Kalau 8 botol dah cecah RM1,240. Tapi dengan promosi hari ini, tuan-tuan perempuan, hanya bayar RM200 sahaja untuk 8 botol. Maksudnya, tuan-tuan perempuan dah jimat lebih kurang RM1,040. Besar tu penjimatan dia. Penghantaran pun percuma seluruh Malaysia. Dan promosi ini sampai jam 6 petang sahaja. Jadi jangan tunggu lagi. Tinggal beberapa jam sahaja lagi sebelum promosi berakhir. Jangan lepaskan peluang ini sementara masih sempat. Cepat-cepat hubungi nombor HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi buat kali terakhir, 014 0377-988-2436. Baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana setia bersama saya sepanjang siaran ini. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot tajaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean dengan iringan The Siglap 5, lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Nada Suci Untukmu. Dan ini lagu persembahan Anida dengan iringan The Zaraks, lagunya Senyum Melukis Cinta. Semuanya di Mestika Klasik.

lagu dendangan Anita Sarawak. Dengarlah ini cerita. Lagu rakaman tahun 1979. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik waktu ini, saudara. Waktu sekarang ini 3.24 minit petang. Selamat petang, saudara yang dah pun hadir di ruangan komen di status yang telah pun saya muat naik di laman Facebook dan juga Instagram Radio Klasik. Saya nak menyapa teman kerabat ini, ada Abang Mat Rock 60 sen macam biasa, Ummu Hasnah Ani. Ceria petang ni dengar Mestika Klasik. Juga ada Kak Rogayah, Rogayah. Bayang terus Mestika Klasik. Juga ada Hamidah Yahya, Rafidah Ida, Kak Zainun Awang. Juga ada Kasim Osman dan semuanya. Terima kasih. Bayang terus lagu-lagu irama pop yeye sehingga pukul 4 petang nanti disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Baik, seterusnya ada lagu persembahan S. Roha. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1970. Lagu bertajuk Aku, Dunia dan Manusia. Dan ini lagu persembahan M. Rahmat. Lagu bertajuk Kasih Tak Berbalas. Alahai sedihnya. Baik, terus setia bersama-sama kami di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu tadi lagu persembahan Dato' M. Sharif, lagu bertajuk Zakiyah. Terima kasih saudara terus kekal setia dengan Radio Klasik waktu ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.47 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang, Kuching Sarawak 4.12 minit petang, Johor Bahru Johor 4.37 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.39 minit petang, Kuantan Pahang 4.40 minit petang, Kota Bharu Kelantan 4.43 minit petang, Bandaraya Melaka Melaka 4.44 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang, Ipoh Perak 4.49 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.51 minit petang, Alustar Kedah 4.50 minit petang dan Kangar Perlis 4.51 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan M. Osman, lagu bertajuk Dendang Patah Hati, rakaman tahun 1966, dan ini lagu persembahan Jun Abdullah, lagu bertajuk Aku Rindu. Semuanya di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Datin Rafi Ambuang bersama-sama Roslan Yus. Lagu bertajuk Hanya Kau dan Aku, rakaman tahun 1981. Baik saudara, ini antara yang terkini juga dikongsikan di laman Instagram bernama TV Official. Malaysia seru kerjasama global lebih kukuh bagi membentuk tadbir urus digital yang seiring dengan kemajuan teknologi. Malaysia committed membangunkan ekosistem digital dipercayai, berdaya tahan dan bersedia hadapi masa depan melalui kawal selia seimbang dan cepat. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 memperkukuh tanggungjawab platform lindungi kanak-kanak serta komuniti rentan. Itu antara yang dikongsikan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik, pelbagai info kami kongsikan dari masa ke masa. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Datuk Nasir Wahab. Lagu bertajuk Mengharap Kasihmu, lagu rakaman tahun 1986 dan lagu persembahan Datin Fatimah Wari, lagu bertajuk Teruna. Untuk saudara, pastinya di Mestika Klasik.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Saya Pak Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
1: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara insya-Allah sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Mestika Klasik. Terima kasih yang tak henti-henti hantarkan komentar, ucapan dan sebagainya ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Yusuf Muhammad Dana di Pantai Seremban. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Semoga sihat ceria hendaknya sambil berehat saja ni layan Radio Klasik, lagu-lagunya tetap menghiburkan. Baik, terima kasih. Juga ada kiriman daripada Faiz Ahmad Fuad di Mata Air Perlis, mendengar waktu ini menerusi frekuensi 94.9. Lagu persembahan kumpulan Black Dog Bone tadi, lagu bertajuk Kau Datang Bawa Cahaya, adalah lagu saduran daripada lagu asal You Are My Everything, lagu persembahan Santa Esmeralda. Betul. Terima kasih untuk perkongsian infonya. Juga ada Kak Nur Lela di Batu Pahat, Johor. Syabas, terima kasih untuk pilihan lagu-lagu terbaik petang ini di Jenadia. Wow. Terima kasih untuk penghargaannya. Dan katanya cuaca petang ini panas terik. Di mana tu? Kak Nur Lela di Batu Pahat, Johor. Okey, jom terus setia dengar lagu-lagu seterusnya. Ada lagu persembahan Nori Nor, lagu bertajuk Di Ambang Kasih. Dan ini lagu persembahan Daddy M. Borhan, lagu bertajuk Harapan Hampa. Jangan hampa, terus berharap kepada sesuatu yang baik.

0: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Lagu bertajuk Gelora Cintaku, persembahan Jamilul Hayat, berlalu menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang ini 4:14 minit petang. Berhati-hati memandu saudara, bahaya memotong garisan berkembar. Nyawa saudara bukan untuk dipertaruhkan. Garisan berkembar bukan hiasan di jalan raya, ya. Kerana ia adalah tanda amaran bahawa memotong di kawasan tersebut sangat berbahaya dan boleh meragut nyawa. Jadi sikap terburu-buru boleh menggadaikan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Jadi berhati-hati, bahaya memotong garisan berkembar. Terus setia dengar Radio Klasik. Dari masa ke masa, kami kongsikan pelbagai info menarik lagi untuk saudara, ya. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk DJ Div. Lagu bertajuk Ku Serba Salah. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1984 dan ini lagu persembahan Suhaili Syam Sudin. Lagu bertajuk Jika Sayang Kata Sayang. Terus setia Mestika Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abang Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Lagu persembahan Rosmaria Abdul Hamid, Ku Cari Bayangmu, lagu rakaman tahun 1979. Baiklah saudara, suka saya ingatkan agar saudara dapat gunakan media sosial saudara secara positif. Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya, dan elakkan bincang isu yang sensitif kepada sesetengah rakan saudara. Sentiasa berikan harapan, bukan kecaman, dan pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa. Jadi berhati-hati dan gunakan media sosial saudara secara positif. Terus setia dengan Radio Klasik. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Ramlah Ram, lagu bertajuk Cintaku Hanyut di Lautan Sepi, dan lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, Namamu di Bibirku.

0: Tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dekat semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Datuk Najib Hanif, lagu bertajuk Mungkinkah Terjadi Perpisahan, lagu tahun 1982. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4:46 petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

قائما آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.31 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kedau. KEDAU. Kedau. Kedau adalah menjerit dengan kuat untuk meminta tolong.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salute saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa

0: maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan, termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
2: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
3: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
1: Projek bernilai hampir RM100 juta itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30,000 penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
4: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
1: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap 2 minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol, pesta gol dimulakan Beckson Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run, diikuti perlumbaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
2: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Cubit, cubit manja. Suraya! Suraya! Baru setengah jam main pickleball ni, aku dah rasa macam atlet negara lah. Aduh, berbakat jugalah aku ni, kan?
1: Atlet negara?
0: Ha.
1: Tadi bola datang ke kanan, kau lari ke kiri. Bola pun pening tengok kau tau.
0: Itu strategi. Mengelirukan pihak lawan.
1: Ni. Aku tengok yang kelirunya cuma pasangan kau tadi je.
0: Yang penting berpeluh tau. Sihat dan kuat. Kata orang, biar berpeluh dari hari ni daripada berpeluh nak bayar bil hospital kalau sakit nanti tau.
1: Itu aku terpaksa setuju dengan kau. Sebab itulah Hari Sukan Negara diwujudkan. Dan tahun ni pun lebih meriah katanya. Lebih 5.3 juta rakyat Malaysia dijangka menyertainya pada 9 hingga 11 Oktober nanti.
0: Wah, ramai tu. Jadi memang satu negara kena turun padang lah kan?
1: Iyalah, bukan sekadar bersukan, malah menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat. Tahun ni lebih menarik sebab bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan.
0: Wow, maksudnya kecerdasan buatan ni boleh tolong aku main pickleball lah kan? Macam tu lah kan?
1: Belum sampai macam tu lah. Tapi teknologi boleh bantu kita pantau langkah harian, kadar degupan jantung, rekod senaman dan macam-macam lagi lah. Supaya kita lebih konsisten bersukan.
0: Jadi tak ada alasan lagi lah nak kata terlupa bersenam kan?
1: Ya, tepat sekali Suzana. Lagipun mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau badan aktif, risiko penyakit tidak berjangkit juga dapat dikurangkan.
0: Suraya. Itulah. Patutlah Dr. Asri selalu pesan kat aku, jangan tunggu sakit baru nak bersenam.
1: Hari Sukan Negara nanti pun banyak aktiviti menarik tau. Ada larian Ria Madani, berjalan Ria Madani, segmen Malaysia Aktif, pameran industri sukan dan pelbagai aktiviti rakan muda.
0: Kalau aku masuk acara berjalan kan, mestilah aku nak ajak Dr. Asri sekali. Seronoknya jalan-jalan sambil jamu mata tengok Dr. Asri. Rindu pula aku dekat Dr. Handsome tu.
1: Suka hati kau lah. Malas aku nak layan.
0: Nantilah kejap. Nantilah aku ni. Aku tak habis cakap lagi ni. Selain Dr. Asri, aku nak ajak semua penduduk taman menggamit kenangan ni kita turun padang. Sambil suka-suka nak bersenam. Mana tahu ada bakat terpendam jadi atlet kan?
1: Betul. Selain menyihatkan badan, Hari Sukan Negara juga jadi medan mencukil bakat baharu yang mungkin satu hari nanti mengharumkan nama Malaysia. Siapa tahu?
0: Janji tau Suraya, 9 hingga 11 Oktober. Kita jumpa di Hari Sukan Negara. Sekarang juga aku nak bagi tahu Dr. Asri. Mana telefon aku tadi ni? Alamak. Tertinggal dalam beg lah. Pinjam telefon kau.
1: Siapa pula pinjam-pinjam? Tak boleh. Pakai telefon kau sendiri.
0: Kedekut. Tak hidung masin. Macam Haji Bahir lah kau ni. Pinjamlah sekejap. Pinjamlah. Telefon pun berkira ke?
1: Boleh.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Mestika Klasik dan telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang saya terbitkan sendiri. Terima kasih kepada pelakon-pelakonnya Diani Shazlina sebagai Suraya dan juga siapakah watak Suzana itu? Pastinya Azura Lisa Aziz. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Walau di mana juga saudara berada, nantikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dengan lagu ini, persembahan Budak Kacamata, lagu bertajuk Bintang, pastinya di Mestika Klasik.

Salam Adila kepada semua. Aku, dia dan lagu. Apabila lagu-lagu lama berkumandang di corong radio, hati aku sering hanyut di bawah arus kenangan. Ada kisah suka, ada duka yang tersimpan rapi di celah perjalanan hidup. Kadang-kadang, hanya dengan sepotong lagu, air mata gugur tanpa dipinta. Kerana setiap irama itu ada ceritanya. Dan setiap lirik itu pernah singgah dalam kehidupanku. Tahun 2018 menjadi titik perubahan yang paling besar dalam hidup aku. Aku mula banyak menghabiskan masa di kampung halaman tercinta. Kampung Tualang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Demi menjaga arwah ayah yang ketika itu terlantar sakit. Walaupun belum sepenuhnya menetap di kampung dan masih berulang-alik ke rumah di Ceras Baru, hati aku sebenarnya lebih banyak tertinggal di sisi ayah, menemani hari-hari uzurnya yang semakin dimamah usia. Sebagai seorang anak, melihat ayah terlantar sakit bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditanggung. Setiap kali menatap wajahnya, aku hanya mampu tersenyum, walaupun hati diam-diam menangis. Dalam doa, aku sering memohon, "Ya Allah, panjangkanlah usia ayahku dan ringankanlah penderitaannya." Selepas PRU-14, hadir pula satu amanah besar dalam hidup aku. Seorang insan yang banyak memberi kepercayaan dan semangat kepada aku, menemui aku lalu berkata, "Aku mahu kau jadi ketua kampung Tualang Rimau." Aku tergamam seketika. Tidak pernah terlintas dalam fikiran untuk memegang jawatan sebesar itu. Namun, apabila amanah diberikan, aku cuba memikulnya sebaik mungkin. Maka, bermulalah perjalanan aku sebagai ketua kampung wanita di kampung Tualang Rimau. Pada awalnya, bukan semua orang menerima kehadiran aku. Ada yang memandang rendah, ada yang berbicara di belakang, ada juga yang mempertikaikan kemampuan seorang wanita untuk memimpin kampung. Hati aku sering terluka mendengar pelbagai kata-kata. Namun arwah ayah sentiasa berpesan, "Jangan melawan orang. Lama-lama nanti, diamlah mereka." Pesanan itu aku pegang erat hingga ke hari ini. Aku memilih untuk diam, bekerja dan terus berbuat baik

Lama memegang jawatan ketua kampung, ujian datang bertimpa-timpa. Suami aku seorang pelukis. Banyak hasil lukisannya digunakan dalam buku teks sekolah. Tiba-tiba dia diserang strok sehingga separuh badan sebelah kanan lumpuh. Dia tidak mampu berjalan, tidak mampu bercakap. Lalu terlantar, tidak berdaya di atas katil. Ketika itu, dunia aku terasa gelap. Di rumah, ada ayah yang sakit terlantar. Dan kini, suami pula diuji sedemikian rupa. Hanya air mata yang menjadi teman setia. Kadang-kadang aku menangis sendirian di dapur, di bilik air, atau di tepi katil hospital, supaya tiada siapa melihat kelemahan yang cuba aku sembunyikan. Suami dirawat di hospital Tuanku Ampuan Najihah, Kuala Pilah. Pada hari kedua di hospital, beberapa orang insan penting yang mengenali kami datang menziarah. Mereka membawa buah tangan, jambangan bunga dan sedikit bantuan kewangan sebagai tanda kasih dan keprihatinan. Aku sangat terharu ketika kehidupanku terasa sempit. Masih ada insan yang sudi menghulurkan kasih dan bantuan. Sepanjang 6 bulan suami terlantar sakit, aku tidak dapat mengeluarkan wang pencinnya kerana ingatannya banyak terganggu. Kata laluan bank juga sudah dilupakannya. Namun, alhamdulillah, bantuan daripada keluarga, sahabat dan insan sekeliling cukup untuk menampung keperluan rawatan. Aku membeli susu khas untuk suami. Setiap 2 jam, susu dimasukkan melalui tiub di hidungnya. Lampin pakai buang, ubat-ubatan dan rawatan tradisional, semuanya aku uruskan sendiri. Dalam masa yang sama, tugas sebagai ketua kampung tetap aku teruskan. Walaupun hati sarat dengan kesedihan, aku tetap keluar menjalankan tanggungjawab seperti biasa. Aku menyediakan kertas kerja, memohon pembangunan kampung dan merancang pelbagai projek demi kesejahteraan penduduk. Dahulu jalan kampung kecil dan sempit. Kini jalannya lebih luas sehingga 2 buah kereta boleh berselisih. Aku memohon pembinaan longkang, tembok batu dan kerja baik pulih surau kampung. Semua kertas kerja aku siapkan sendiri sebelum dihantar kepada pihak berwajib. Aku juga aktif menganjurkan program kemasyarakatan seperti larian merdeka, ekspedisi mendaki bukit, kursus masakan dan kursus pembinaan simen fero. Bagi aku, kampung bukan sekadar tempat tinggal. Kampung adalah keluarga besar yang perlu dijaga bersama-sama. Dalam soal kebajikan masyarakat pula, banyak NGO turut bekerjasama membantu penduduk kampung. Anak-anak perantauan turut menghulurkan sumbangan. Manakala para kontraktor pula sama-sama turun padang membantu masyarakat. Kemudian, dunia diuji pula dengan wabak COVID-19. Ketika itu keadaan benar-benar sukar. Penduduk tidak bebas keluar rumah. Manakala pihak berwajib sentiasa membuat pemantauan agar semua mematuhi SOP. Ramai penduduk dijangkiti COVID-19. Aku tidak sanggup melihat mereka menghadapi kesusahan sendirian. Setiap 2 hari sekali, aku keluar membeli lauk pauk, barang dapur dan keperluan harian untuk keluarga yang dikuarantin. Dari satu NGO ke satu NGO, aku mencari bantuan demi membantu penduduk kampung.

Pelbagai pihak, pertubuhan kebajikan, agensi berkaitan serta individu yang prihatin turut tampil menghulurkan bantuan bakul makanan dan keperluan harian kepada penduduk kampung yang terjejas. Apabila dikenang kembali, aku sendiri tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Memang benar, Allah yang mempermudahkan segalanya. Baru 3 tahun memegang amanah sebagai ketua kampung, arwah ayah pula pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya. Saat itu terasa seperti separuh jiwa aku turut pergi bersamanya. Rumah menjadi sunyi. Suara ayah yang dahulu sentiasa memanggil sudah tidak kedengaran lagi. Nasihatnya kini hanya tinggal kenangan yang berputar dalam ingatan. Beberapa bulan selepas pemergian ayah, emak pula sakit tenat. Aku menjaganya sepenuh hati, siang dan malam. Namun, emak akhirnya pergi jua, menyahut seruan ilahi. Ketika itu, aku benar-benar terasa kehilangan tempat bergantung dan insan yang paling memahami diri aku. Syukur Alhamdulillah, ketika itu keadaan suami semakin pulih dan dia sudah mampu berjalan perlahan-lahan dan menguruskan diri sendiri. Walaupun rawatan hospital dan rawatan tradisional masih diteruskan sehingga hari ini. Sebelum arwah emak pergi, dia sempat memanggil aku lalu berpesan perlahan. Lepaskan semua jawatan. Aku akur. Lalu satu demi satu, aku lepaskan jawatan ketua kampung, ketua unit peladang kampung Tulang Rimau, AJK Kemas Kuala Pilah, AJK Koperasi Undang Luak Johor. Semuanya aku lepaskan demi keluarga dan demi mencari ketenangan hidup. Hari ini aku memilih dunia perniagaan sebagai jalan kehidupan baru. Aku menjadi penternak lebah kelulut, pengusaha madu kelulut, stoki sabun dan pengusaha apam Johol yang aku usahakan dengan kudratku sendiri. Setiap kali melihat apam Johol hasil tangan sendiri sampai ke meja makan orang yang membeli, hati aku dipenuhi rasa syukur dan bahagia. Setiap kali melihat madu kelulut yang diusahakan mendapat sambutan, aku tersenyum sendiri mengenangkan perjalanan hidup yang panjang. Siapa sangka di sebalik senyuman yang terukir hari ini tersimpan kisah air mata yang begitu panjang. Namun aku percaya Allah tidak pernah mengambil sesuatu daripada hambanya tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan sehingga ke hari ini, apabila Radio Klasik berkumandang mengalunkan lagu-lagu lama, aku akan duduk diam sambil tersenyum sendiri mengenang perjalanan hidup yang penuh luka, penuh pengorbanan, namun syarat dengan kasih sayang dan kenangan yang tidak pernah mati. Terima kasih Radio Klasik. Sekali lagi, aku, dia dan lagu, Adli.

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama memerintah zaman. Demikian saudara rancangan Adila, kiriman daripada Puan Roy di Kampung Tualang Rimau, Johor, Negeri Sembilan, bertajuk Aku dan Perjalanan Hidup. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Dato' Aisyah bertajuk Camar Yang Pulang, juga lagu persembahan Fauzia Latif, Aku Sebutir Pasir, dan lagu persembahan Dato' Sharifah Aini, Pandanganku Tentang Hidup. Coretan itu tadi telah pun disampaikan sendiri oleh penerbitnya, Anisma Azwati Ahmad. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Selepas ini, rakan penyampai Syazmil akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan untuk Ritma Klasik untuk hari ini, hari Selasa yang bertarikh 21 Julai 2026, bermula 6 petang ini hingga 12 tengah malam nanti. Saya Syazmil Izwan akan temankan saudara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Nadia Ahmad yang telah pun menemani ni saudara sebentar tadi menerusi Mestika Klasik. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang masih lagi setia dengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Buat saudara yang berada di sekitar Lembah Klang, difahamkan hujan lebat sedang melanda beberapa kawasan. Jadi jika saudara sedang memandu, kurangkan kelajuan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan jika keadaan hujan terlalu lebat sehingga mengganggu penglihatan, berhentilah di lokasi yang lebih selamat sehingga cuaca kembali reda. Keadaan cuaca buruk boleh meningkatkan risiko banjir kilat di beberapa kawasan. Jadi untuk itu, berhati-hati di jalan raya. Dan walau di mana sahaja saudara berada ketika ini, semoga perjalanan dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, terus setia dengar Radio Klasik mengiringi petang saudara dengan deretan lagu-lagu malam segar yang sentiasa dekat di hati. Yang nak hantarkan ucapan petang pada petang ini, boleh hantarkan menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan saya nak mulakan siaran saya bersama-sama dengan saudara dengan lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 1984 daripada Blues Gang dengan lagu yang bertajuk Apo Nak Dikato. Nak kata apa lagi, adong ayolah lagu ini. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. 6.15 minit petang ketika dah waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan. Dan sekarang ini saya nak bacakan beberapa kiriman ucapan yang dihantar menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Ya, ini daripada Kak Afsah Razak yang berada di Taman Sri Duyung, Melaka. Katanya masih lagi setia dengar walau di mana jua. Dan ketika ini saya sedang berehat-rehat sambil menghirup secawan kopi O panas. Terus layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya daripada Zulkifli Ismail Dabung dari Gemas Negeri Sembilan, selamat petang Radio Klasik. Saya sekarang dalam perjalanan balik dari tempat kerja di Kuala Pilah ke Gemas dan rasa seronok serta terhibur melayan Radio Klasik. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat Abang Zulkifli Ismail Dabung yang dalam perjalanan nak menuju ke Gemas sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya Induk Maimun dari Sungai Udang, Melaka. Assalamualaikum, selamat petang Syazmil, dengar Radio Klasik sambil makan laksa petang ini. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Seterusnya Khairuddin dari Kelana Jaya ingin menyapa di Kelana Jaya. Ketika ini hujan baru saja berhenti dan cuaca agak dingin sekali. Baik Khairuddin, terima kasih untuk infonya. Dan seterusnya Kak Hamidah Kasim juga. Saya Hamidah Kasim yang berada di Taman Merdeka Jaya, Melaka, sedang dengar Radio Klasik ketika dah waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Atan, lagu yang bertajuk Dari Kekasih Kepada Kekasih. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Ritma Klasik.

0: Sheila Majid dengan lagu yang bertajuk Dia membawa kita tepat pada pukul 6.28 minit petang ketika dah waktu ini. Saya nak menyapa Sakinah yang berada di Pengerang, Johor. Katanya tetap setia dengar Radio Klasik. Seterusnya, Kak Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam, tengah minum petang ni makan goreng keledek dan minumnya pula air kopi O Kosong untuk rezeki hari ini sambil dengar Radio Klasik. Seterusnya, Saad Kidin dari Batu Putih nak ucapkan terima kasih pada anak yang bernama Haslinda kerana bagi mie bandung dan buat makan petang bersama dengan air kopi panas. Dan seterusnya, Mak Utih Fauziah dari Tanjung Karang ingin mengucapkan selamat meraikan ulang tahun kelahiran pada hari ini kepada anak saudara sulung yang bernama Aizida binti Ishak yang berada di Teluk Gong. Semoga semuanya baik-baik dan Radio Klasik tetap peneman setia setiap masa. Terima kasih. Dan seterusnya, daripada Abang Zul Yahya yang berada di Rawang sekarang ini, berada di MRT Semantan KL, sedang menunggu isteri dan anak balik kerja. Dan saya memang pendengar setia Radio Klasik hampir setiap petang dan tentunya rancangan kegemaran saya adalah Adila. Terima kasih Radio Klasik, sama-sama. Baiklah saudara, sekejap lagi 6.30 minit petang, sama-sama kita dengarkan Beast on Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan sekejap lagi Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Kak Su, pengusaha nasi kukus. Apa yang menarik, nantikan sekejap saja lagi. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Beast on Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Kak Su ke pengusaha Cik Majunya nasi kukus tu?
3: Saya.
2: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan. Saya dapat nombor telefon Kak Su ni daripada kawan baik saya, Cik Uji. Dia kata nasi kukus Cik Mah ni memang sedap dan menyelerakan.
3: Oh, iya ke? Memang saya menjual nasi kukus di Bukit Mentuk Kemaman dan kedai kami ni sebagai Cik Majunya nasi kukus.
2: Cuma saya nak tanya juga ni, harga nasi kukus ni berapa ringgit? Ke ikut saiz ayam ke macam mana?
3: Ya, betul. Memang harga nasi kukus Kak Su ni memang ikut saiz ayam. Kalau ayam besar, satu bungkus RM10. Kalau ayam sederhana, RM7. Mm-hmm. Kalau ayam kecil tu RM5 sebungkus.
2: Kiranya kalau yang besar tu RM10, kemudiannya yang sederhana RM7 dan yang kecilnya RM5, ya?
3: Yang kecil tu yang bajet lah.
2: Dan selain lauk ayam goreng berempah ni, ada tak nasi kukus berasaskan lauk yang lain?
3: Ada. Selain daripada nasi kukus ayam ni, kami ada menjual nasi kukus daging kerutuk. Nasi kukus kari kambing, nasi kukus ikan keli goreng berempah, nasi kukus burung puyuh goreng berempah, macam pelbagai lauk lah.
2: Boleh ke kalau nak beli lauk saja?
3: Boleh. Kalau nak beli lauk saja pun boleh. Maksudnya kalau macam harga daging kerutuk RM9 sebungkus. Tapi kalau untuk lauk saja RM8 sebungkus. Macam tu. Kalau macam kari kambing, sekalinya nasi RM15. Lauk sahaja RM13. Macam tu. Dan keli goreng berempah tu memang kami ikut saiz lah. Kalau saiz besar tu sampai RM10 lah seekor. Kalau kecil tu sederhana dalam RM6, RM7. Macam tu. Ikut saiz.
2: Dan kalau misalnya puyuh goreng macam mana pula?
3: Puyuh goreng berempah pun sama juga. Ikut saiz. Kecil tu ataupun sederhana RM6, RM7, RM8. Kalau saya besar, RM9, RM10 sampai RM15 pun ada sebab besar kan.
2: Ya, menarik betul ni dengan harga berpatutan ya. Wah, terbayang-bayang Cikgu Rina aroma nasi kukus wangi, makan pula dengan ayam berempah panas. Aduh, rapanya. Dan cikgu nak tanya pada lah Kak Su kita ni, resepi Cik Mah Junior nasi kukus ni daripada siapa sebenarnya?
3: Sebenarnya resepi nasi kukus Cik Mah Junior nasi kukus ni sebenarnya resepi dari turun temurun suami Kak Su. Sebenarnya suami Kak Su tu adalah chef yang masak nasi kukus. Jadi Kak Su kiranya pembantulah pada suami. Tapi memang tu, resepi tu memang daripada ayah kepada suami Kak Su lah. Itu apa tu Kak Su. Tapi sekarang dia dah pencin. Itu dia turun ilmu tu kepada anak dia lah. Macam tu.
2: Dan agaknya untuk bahan segar yang digunakan untuk nasi kukus ni macam mana pula agaknya?
3: Kalau bahan segar tu, kalau kita memang yang paling utama sekali main course kita adalah ayam. Ayam mesti memang ayam fresh. Memang tak suit kalau di Cik Mah Junior nasi kukus memang tak gunalah ayam macam ayam frozen ke. Kita guna ayam fresh. Yang baru semelih tu, yang baru proses. Sebab bila kita guna ayam fresh ni, dia jadi ayam bila kita goreng dia jadi elok dan rasa dia sedap lah ayam tu. Tak ada hancur, tak ada keras lah, macam tak ada ni. Memang fresh lah. Lepas tu guna, kalau macam ulam tu kita berguna timun. Yang elok juga, yang segar juga, yang fresh. Maksudnya untuk ulaman. Lepas tu dari segi sambal, belacan. Guna cili padi yang fresh juga. Lepas tu dari kuah. Kita gunakan bawang apa semua tu, rempah yang ni lah, yang fresh lah, yang segar lah. Kalau tak, kalau kita guna yang ni, memang dia akan rasa dia tu lari.
2: Lari
3: dia punya resepi tu tak sedap. Jadi kita kena guna yang fresh. Yang ni lah orang kata yang elok lah kan. Yang sedap lah makan lah, macam tu.
2: Baru saya tahu sekarang ni, bukan mudah nak masak nasi kukus ya, dengan ayam goreng rempah tu ya Kak Su ya.
3: Betul. Kita tengok juga beras yang kita pakai pun, kita nak pakai beras yang elok. Tak boleh beras yang macam biasa-biasa yang dia akan jadi hancur. Dia akan macam tak jadi, macam sebiji-sebiji naik, macam skim yang elok tu kan. Kita pakai beras yang elok lah. Yang jadi macam kesedapan tu terjamin lah.
2: Ya, memang lazat lah kan?
3: InsyaAllah lazat lah.
2: Ya, dan mungkin kalau agaknya satu hari, berapa ekor agaknya?
3: Ya, kalau dalam satu hari tu ada dalam 30 ekor, 20 hingga 30 ekor lah. Pelanggan kita ni puas hati dan harga pun berpatutan lah. Dia orang boleh makan dengan ni lah kan, dengan orang kata selesa lah. Walaupun tak adalah maksudnya harga tu tinggi sangat.
2: Dan agaknya Kak Su dah berapa lama dah berniaga nasi kukus ni?
3: Kalau ikutkan kira-kira dalam 10 tahun lah. Kak Su start berniaga 2016. Sekarang dah 2006. Dalam 10 tahun lah Kak Su berniaga di Kemaman ni.
2: Ya, siapa agaknya yang banyak membantu untuk perniagaan ni, Cik Mah Junior nasi kukus ni?
3: Yang paling utama sekali adalah suami Kak Su lah, Mamak Faizal bin Muhammad. Paling banyak bantu, yang support, yang bagi
2: semangat.
3: Lepas tu kasih sayang daripada suami lah, yang utama sekali suami saya lah.
2: Sepanjang Kak Su berniaga nasi kukus ni, ada tak pengalaman yang tak boleh dilupakan?
3: Memang ada, memang banyak lah. Yang paling yang Kak Su tak boleh lupa, bila berlakunya banjir besar. Tempat Kak Su berniaga ni pada tahun 2012 hingga 2014 lah banjir tu. Sampaikan Kak Su punya barangan berniaga tu hanyut di bawah arus banjir. Yang tu paling Kak Su tak boleh lupa. Lepas tu ada customer yang order banyak tapi tiba-tiba dia cancel pun ada. Yang tak dapat lupa. Lepas tu ada juga customer yang datang yang beli dengan not kertas yang palsu.
2: Oh, ada juga?
3: Ya. Kiranya Kak Su kena dalam 3 kali lah. Not kertas RM100, RM50 dan RM10. Tapi memang Kak Su tak boleh lupa. Sebab dia datang dengan sana satu bungkus tapi dia bagi not palsu lah. Bayangkanlah. Maksudnya memang itulah ujian lah bagi Kak Su dalam berniaga. Itulah yang tak dapat lupa lah sampai ke hari ni.
2: Kiranya Kak Su memang setiasa positif ya dalam berniaga ni walaupun pelbagai halangan yang dihadapi ya.
3: Betul. Setiasa kena positif. Walaupun semuanya orang kata ujian dalam kehidupan dan ujian dalam berniaga kan. ada pasang, ada surut lah, macam tu lah kan.
2: Dan gerai Cik Mah Junior Nasi Kukus ni dibuka pukul berapa Kak Su? Dan lokasi tu nak tahu tu kat mana ni? Ha.
3: Cik Mah Junior Nasi Kukus ni start berniaga pada pukul 12 tengah hari hingga 5 petang. Dan bertempat di lokasi bahu jalan Simpang 3, Bandar Baru Bukit Mentok, Kemaman, Terengganu. Dia menghala jalan ke LPT2. Tepi jalan saja kedai Kak Suri. Dan senang nak pergi, just wish Cik Mah Junior Nasi Kukus pasti jumpa.
2: Oh, Cik Mah Junior Nasi Kukus ya, wish saja ya.
3: Kak Suri memang buat perhantaran COD ataupun delivery ke seluruh kawasan Kemaman. Memang Kak Su pakai runner.
2: Kalau ada yang nak tempah Nasi Kukus daripada Cik Mah Junior Nasi Kukus ni, agaknya ada tak nombor telefon yang perlu dihubungi?
3: Untuk sesiapa yang untuk tempah ataupun nak order Nasi Kukus, boleh call ataupun WhatsApp di nombor 017-864-8575. Okey, saya ulang, 017-864-8575.
2: Terbayang-bayang saya kesedapan Nasi Kukus ni. Kalau dekat ni, Cikgu Rina dah boleh ajak kawan-kawan Cikgu Rina di Taman Menggambit Kenangan. Tapi apakan daya Kak Su, jauh di mata, tapi Nasi Kukus Cik Mah Junior tu tetap di hati.
3: Yelah, tak apa Cikgu Rina, nanti bila cuti sekolah ke, jemput datang ke kedai saya ni ya. Nanti makan Nasi Kukus di kedai Kak Su ni. Kak Su goreng ke ayam goreng berempah panas-panas dan sambal belacan yang sedap.
2: Aduh. Wah, dan pastinya sekarang ni pun Kak Su kita tengah berniaga kan dengan suami kan?
3: Ya, betul-betul. Yeah. Kita tengah berniaga.
2: Sampai pukul berapa ni?
3: Biasa kalau paling lewat pun sampai pukul 4 sampai 9 sampai pukul 5 petang. Tapi tak pernah sampai pukul 5 petang. Yeah. Dah sold out macam tu.
2: InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita jumpa ya Kak Su ya?
3: Ya, terima kasih tau Cikgu sudi hubungi saya.
2: Sama-sama Kak Su. Jumpa lagi tau. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Jadi kepada pendengar yang nak tempah Nasi Kukus daripada Cik Mah Junior Nasi Kukus, boleh hubungi talian Kak Su 017-8648-575. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
4: #saudarakongsi kami tular.

Rory Marantika dengan lagu yang bertajuk Biarlah Bulan Berbicara membawa kita tepat pada pukul 6.45 petang ketika dan waktu ini. Selamat petang dan selamat memandu buat saudara yang sedang memandu ketika ini. Saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Budin Bob dari Puncak Alam, sedang minum petang di rumah bersama isteri dan anak serta menantu. Anak baru melahirkan anak sulungnya. Dan minum petang saya petang-petang ini adalah minum kopi O madu bersama dengan biskut sahaja. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Juga saya nak menyapa Kak Halifah yang berada di Kajang. Alhamdulillah Syazmil, suasana petang ni aman damai sahaja. Seterusnya Kak Zaliha Hussein yang berada di Ipoh, Perak, dengan doa semoga sihat hendaknya. Dan saya ni baru je nak balik ke rumah, layan radio dalam kereta. Ipoh ketika ini redup je, cuaca hari ni sejuk sikit-sikit lah sambil dengar radio klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan Izzah yang berada di Ulu Tiram, Johor, saat ini saya sedang buat kuih abuk-abuk sambil layan radio klasik. Terima kasih Kak Izzah. Dan Kak Nur Lela dari Batu Pahat, Johor, assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dengan ceria dan berhemah. Terima kasih anda antara barisan penyampai yang kami tunggu. Terima kasih banyak-banyak buat Kak Nur Lela, Batu Pahat, Johor. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini, gandingan Roy bersama dengan Francisca Peter, lagu yang bertajuk Siapa Dia Sebelum Daku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Lagu yang membawa kita ke tahun 1982 daripada kumpulan Ellie Cats, lagu yang bertajuk Senyumlah Kuala Lumpur. 6.55 minit petang ketika dan waktu ini. Saya nak bacakan kiriman daripada Makcik Suhana, baru balik dari makan buah-buahan tempatan di Pekan Muar, dan radio klasik memang terbaik. Makcik dan suami memang teman berteman dengar radio klasik. Terima kasih Mel, sama-sama. Dan seterusnya Adi Suryono Soronto yang berada di Felda Sungai Mas, Kota Tinggi, Johor, mendengarkan radio klasik sambil buat persiapan sarapan pagi, iaitu cukodok pisang buat makan-makan sahabat-sahabat di ofis besok. Terima kasih Syazmir, sama-sama. Dan seterusnya, selamat petang buat DJ yang bertugas. Salam sejahtera daripada saya, Kak Has, dan juga Abang Jai dari Johor Baru. Kami berada di Melaka dalam perjalanan sentiasa bertemankan radio klasik dulu, kini dan selamanya. Terima kasih buat Kak Has dan juga Abang Jai. Dan seterusnya, Rosli yang dari Klang, Selangor, sedang dalam perjalanan ke KLIA by bus pekerja. Semua penumpang 44 orang mendengarkan 98.3 radio klasik, terhibur dengan lagu-lagu retro dan juga legend. Terima kasih Abang Rosli yang dalam perjalanan ke KLIA, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Carefree, lagu yang bertajuk Rindu Bayangan. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 209.

0: pemurah lagi maha mengasihani.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam. Dan demi sesungguhnya, neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

0: Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangannya yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamitkan

0: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5:30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.54 minit malam ketika dan waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang mendengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya seperti biasa selama satu jam. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas untuk saudara. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Ini dia daripada Siti Sarah Raizuddin, lagu yang bertajuk Kesetiaan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Rekma Klasik.
0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kedau. K-E-D-A-U. Kedau. Kedau adalah menjerit dengan kuat untuk meminta tolong.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: hujung tahun kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
1: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan GIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap GIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, GIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam network school. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
1: Dato' Zakaria berkata GIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu network school tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
1: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
1: Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Sri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri

0: dengan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
1: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan saja menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
2: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
3: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM Pergiat Usaha Kesan 19 Individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Ritma Klasik. Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12:30 malam menerusi Ritma Klasik ketika ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Radio Klasik menemani malam saudara dengan irama dan kenangan yang sentiasa dekat di hati. Buat saudara yang masih bertugas pada waktu ini, semoga segala urusan dipermudahkan dan terus bersemangat hingga taman waktu kerja. Yang sedang menikmati makan malam, semoga selera bertambah dan juga selamat menjamu selera saya ucapkan, dan semoga hidangan malam ini memberi tenaga untuk meneruskan aktiviti. Bagi saudara pula yang sedang memandu, sentiasalah berikan tumpuan sepenuhnya di jalan raya, pandulah dengan cermat, patuhi had laju dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat saudara yang sedang berehat dekat rumah, sama ada bersantai bersama dengan keluarga mahupun menikmati ketenangan malam, teruskan bersama dengan kami di Radio Klasik. Sebab apa? Banyak lagi lagu-lagu malam segar dan nostalgia indah akan menemani malam saudara, khususnya untuk pendengar setia Radio Klasik. Dan sekejap lagi saudara, saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Datin Salwa Abdul Rahman, lagu yang bertajuk 1-2 Kau. Tapi sebelum tu, saya nak bawa saudara ke tahun 1991. Lagu ini nyanyian daripada kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Gerhana Cinta Luka. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
1: Nostalgia di Klasik. Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan sekarang dah pun pukul 10:05 malam. Seperti yang saya katakan kepada saudara, sekarang ini kita dah masuk dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Merana? Filem ini diterbitkan pada tahun 1954, yang mana filem Merana mengisahkan Amir, seorang pemuda daripada keluarga berada yang pulang dari bandar dan memilih untuk mengahwini Aminah, gadis kampung dari desa lain, walaupun ibunya telah merancang agar dia berkahwin dengan Rosni. Setelah Amir dan Aminah bernikah, satu tragedi menimpa apabila adik Amir iaitu Faridah maut dalam satu kemalangan pada hari Aminah dibawa pulang ke rumah keluarga. Sejak itu, ibu Amir menyalahkan Aminah dan menganggapnya sebagai pembawa malang, menyebabkan rumah tangga pasangan tersebut dipenuhi konflik, tuduhan dan penderitaan. Filem ini mengangkat tema cinta, pengorbanan, prasangka serta cabaran mempertahankan sebuah perkahwinan di tengah tentangan keluarga. Mari saudara kita berhibur dengan lagu ini, sebuah lagu yang bertajuk Tindurlah Nanda. Lagu ini menghiasi filem Merana pada tahun 1954. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Iman yang diterbitkan pada tahun 1954, yang mana filem Iman mengisahkan seorang tok guru yang telah lanjut usia dan berasa kecewa dengan kehidupannya sehingga berniat menamatkan riwayatnya sendiri. Ketika itu, iblis muncul lalu menawarkan perjanjian yang mengembalikan zaman mudanya sebagai balasan kepada jiwanya. Setelah menjadi muda dan tampan, Roslan jatuh cinta kepada Hamimah, seorang gadis yang kuat pegangan agamanya. Dengan bantuan iblis, Roslan berjaya mendekati Hamimah, namun tindakannya membawa pelbagai konflik, penderitaan dan ujian keimanannya. Akhirnya, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan berakhir dengan kemenangan Iman apabila Roslan insaf, iblis ditewaskan dan keadilan ilahi mengatasi segala godaan dunia. Dan lagu ini menghiasi filem Iman pada tahun 1954, lagu yang bertajuk Dalam Genggaman. Lagu ini dinyanyikan oleh Jasni. Semuanya menerusi nostalgia di Klan.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Daripada Puan Sri Saloma dan juga Tiga Serama, lagu yang bertajuk Darah Muda, lagu itu diterbitkan pada tahun 1963. Terima kasih saudara yang terus setia dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekarang ini Nostalgia di Klasik, lagu daripada petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam menghiburkan saudara. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Racun Dunia pada tahun 1950, yang mana filem Racun Dunia mengisahkan Jamal, anak kepada seorang saudagar getah yang hidup bahagia bersama isterinya Aminah dan anak-anak mereka. Kebahagiaan keluarga itu mula musnah apabila Jamal terpengaruh dengan Harun, seorang wakil insurans yang tamak, serta Aisyah, seorang gadis cantik yang sengaja memikatnya demi menguasai harta kekayaannya. Akibat godaan tersebut, Jamal mengabaikan keluarga, menceraikan Aminah dan mengahwini Aisyah. Namun selepas kehilangan harta dan menyedari pengkhianatan Aisyah serta Harun, Jamal akhirnya insaf dan berusaha menebus segala kesilapannya. Filem ini menampilkan pengajaran tentang bahaya tamak, godaan hawa nafsu dan pentingnya kesetiaan serta kasih sayang dalam keluarga. Lagu ini nyanyian daripada Rubiah, lagu yang menghiasi filem Racun Dunia pada tahun 1950. Sayang disayang, tentunya menerusi Nostalgia di Klasik.

10.45 minit malam ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmil Izzuan, dalam ruangan Nostalgia di Klasik. Saya nak teruskan hiburan menerusi Nostalgia di Klasik. Ingatkah saudara dengan filem Doremi? Filem ini diterbitkan pada tahun 1966, yang mana Doremi mengisahkan tiga lelaki, iaitu Do, Re dan Mi, yang masing-masing berdepan masalah hidup seperti kemiskinan, pengangguran dan kegagalan rumah tangga. Pertemuan mereka secara kebetulan telah menjalinkan persahabatan yang cukup-cukup erat. Lalu mereka bersama-sama mencuba pelbagai pekerjaan dan perniagaan untuk mengubah nasib. Namun, setiap usaha mereka sering berakhir dengan kegagalan akibat salah faham, kecuaian dan pelbagai situasi lucu. Filem komedi muzikal arahan Tan Sri P. Ramli ini menyelitkan sindiran sosial terhadap kemiskinan, pengangguran dan perjuangan hidup masyarakat sambil menonjolkan nilai persahabatan, semangat tidak putus asa dan juga kerjasama. Lagu yang bertajuk Rantai Terlepas, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli. Semuanya menerusi Nostalgia di Klasik.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Lagu gandingan daripada Abdullah Cik dan juga Jamaliah Sharif, lagu yang bertajuk Bayangan. Lagu itu diterbitkan pada tahun 1958 menerusi filem Cik Mamat Parang Tajam. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.55 minit malam. Nampaknya dah sampai ke penghujung untuk slot ataupun ruangan Nostalgia di Klasik. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu gandingan daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Lagu ini menghiasi filem Sabarudin Tukang Kasut pada tahun 1960. Lagu yang bertajuk Seri Bulan. Dan tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Saya Syazmi Lizwan mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang

0: gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
1: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
2: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertugas lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira

adalah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku dalam

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muslimin adu rahmati Allah, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini dan kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Rum bermula pada ayat 16 sehingga ayat 24 juzuk 21. A'u

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Salam Adila kepada semua. Aku, dia dan lagu. Apabila lagu-lagu lama berkumandang di corong radio, hati aku sering hanyut di bawah arus kenangan. Ada kisah suka, ada duka yang tersimpan rapi di celah perjalanan hidup. Kadang-kadang, hanya dengan sepotong lagu, air mata gugur tanpa dipinta. Kerana setiap irama itu ada ceritanya. Dan setiap lirik itu pernah singgah dalam kehidupanku. Tahun 2018 menjadi titik perubahan yang paling besar dalam hidup aku. Aku mula banyak menghabiskan masa di kampung halaman tercinta. Kampung Tualang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Demi menjaga arwah ayah yang ketika itu terlantar sakit. Walaupun belum sepenuhnya menetap di kampung dan masih berulang-alik ke rumah di Ceras Baru, hati aku sebenarnya lebih banyak tertinggal di sisi ayah, menemani hari-hari uzurnya yang semakin timamah usia. Sebagai seorang anak, melihat ayah terlantar sakit bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditanggung. Setiap kali menatap wajahnya, aku hanya mampu tersenyum, walaupun hati diam-diam nangis. Dalam doa, aku sering memohon, "Ya Allah, panjangkanlah usia ayahku dan ringankanlah penderitaannya." Selepas PRU 14, hadir pula satu amanah besar dalam hidup aku. Seorang insan yang banyak memberi kepercayaan dan semangat kepada aku, menemui aku lalu berkata, "Aku mahu kau jadi ketua kampung Tualang Rimau." Aku tergamam seketika. Tidak pernah terlintas dalam fikiran untuk memegang jawatan sebesar itu. Namun, apabila amanah diberikan, aku cuba memikulnya sebaik mungkin. Maka, bermulalah perjalanan aku sebagai ketua kampung wanita di kampung Tualang Rimau. Pada awalnya, bukan semua orang menerima kehadiran aku. Ada yang memandang rendah, ada yang berbicara di belakang, ada juga yang mempertikaikan kemampuan seorang wanita untuk memimpin kampung. Hati aku sering terluka mendengar pelbagai kata-kata. Namun arwah ayah sentiasa berpesan, "Jangan melawan orang. Lama-lama nanti, diamlah mereka." Pesanan itu aku pegang erat hingga ke hari ini. Aku memilih untuk

Lama memegang jawatan ketua kampung, ujian datang bertimpa-timpa. Suami aku seorang pelukis. Banyak hasil lukisannya digunakan dalam buku teks sekolah. Tiba-tiba, dia diserang strok sehingga separuh badan sebelah kanan lumpuh. Dia tidak mampu berjalan, tidak mampu bercakap. Lalu terlantar, tidak berdaya di atas katil. Ketika itu, dunia aku terasa gelap. Di rumah, ada ayah yang sakit terlantar. Dan kini, suami pula diuji sedemikian rupa. Hanya air mata.

yang menjadi teman setia. Kadang-kadang aku menangis sendirian di dapur, di bilik air, atau di tepi katil hospital, supaya tiada siapa melihat kelemahan yang cuba aku sembunyikan. Suami dirawat di hospital Tuanku Ampuan Najihah, Kuala Pilah. Pada hari kedua di hospital, beberapa orang insan penting yang mengenali kami datang menziarah. Mereka membawa buah tangan, jambangan bunga dan sedikit bantuan kewangan sebagai tanda kasih dan keprihatinan. Aku sangat terharu ketika kehidupanku terasa sempit. Masih ada insan yang sudi menghulurkan kasih dan bantuan. Sepanjang 6 bulan suami terlantar sakit, aku tidak dapat mengeluarkan wang pencinnya kerana ingatannya banyak terganggu. Kata laluan bank juga sudah dilupakannya. Namun, alhamdulillah, bantuan daripada keluarga, sahabat dan insan sekeliling cukup untuk menampung keperluan rawatan. Aku membeli susu khas untuk suami. Setiap 2 jam, susu dimasukkan melalui tiub di hidungnya. Lampin pakai buang, ubat-ubatan dan rawatan tradisional, semuanya aku uruskan sendiri. Dalam masa yang sama, tugas sebagai ketua kampung tetap aku teruskan. Walaupun hati sarat dengan kesedihan, aku tetap keluar menjalankan tanggungjawab seperti biasa. Aku menyediakan kertas kerja, memohon pembangunan kampung dan merancang pelbagai projek demi kesejahteraan penduduk. Dahulu jalan kampung kecil dan sempit. Kini jalannya lebih luas sehingga 2 buah kereta boleh berselisih. Aku memohon pembinaan longkang, tembok batu dan kerja baik pulih surau kampung. Semua kertas kerja aku siapkan sendiri sebelum dihantar kepada pihak berwajib. Aku juga aktif menganjurkan program kemasyarakatan seperti larian merdeka, ekspedisi mendaki bukit, kursus masakan dan kursus pembinaan simen ferro. Bagi aku, kampung bukan sekadar tempat tinggal. Kampung adalah keluarga besar yang perlu dijaga bersama-sama. Dalam soal kebajikan masyarakat pula, banyak NGO turut bekerjasama membantu penduduk kampung. Anak-anak perantauan turut menghulurkan sumbangan, manakala para kontraktor pula sama-sama turun padang membantu masyarakat. Kemudian, dunia diuji pula dengan wabak COVID-19. Ketika itu keadaan benar-benar sukar. Penduduk tidak bebas keluar rumah, manakala pihak berwajib sentiasa membuat pemantauan agar semua mematuhi SOP. Ramai penduduk dijangkiti COVID-19. Aku tidak sanggup melihat mereka menghadapi kesusahan sendirian. Setiap 2 hari sekali, aku keluar membeli lauk pauk, barang dapur dan keperluan harian untuk keluarga yang dikuarantin. Dari satu NGO ke satu NGO, aku mencari bantuan demi membantu penduduk kampung.

Pelbagai pihak, pertubuhan kebajikan, agensi berkaitan serta individu yang prihatin turut tampil menghulurkan bantuan bakul makanan dan keperluan harian kepada penduduk kampung yang terjejas. Apabila dikenang kembali, aku sendiri tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Memang benar, Allah yang mempermudahkan segalanya. Baru 3 tahun memegang amanah sebagai ketua kampung, arwah ayah pula pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya. Saat itu terasa seperti separuh jiwa aku turut pergi bersamanya. Rumah menjadi sunyi. Suara ayah yang dahulu sentiasa memanggil sudah tidak kedengaran lagi. Nasihatnya kini hanya tinggal kenangan yang berputar dalam ingatan. Beberapa bulan selepas pemergian ayah, emak pula sakit tenat. Aku menjaganya sepenuh hati, siang dan malam. Namun, emak akhirnya pergi jua, menyahut seruan ilahi. Ketika itu, aku benar-benar terasa kehilangan tempat bergantung dan insan yang paling memahami diri aku. Syukur alhamdulillah, ketika itu keadaan suami semakin pulih dan dia sudah mampu berjalan perlahan-lahan dan menguruskan diri sendiri. Walaupun rawatan hospital dan rawatan tradisional masih diteruskan sehingga hari ini. Sebelum arwah emak pergi, dia sempat memanggil aku lalu berpesan perlahan. Lepaskan semua jawatan. Aku akur. Lalu satu demi satu, aku lepaskan jawatan ketua kampung, ketua unit peladang kampung Tulang Rimau, AJK Kemas Kuala Pilah, AJK Koperasi Undang Luak Johor. Semuanya aku lepaskan demi keluarga dan demi mencari ketenangan hidup. Hari ini aku memilih dunia perniagaan sebagai jalan kehidupan baru. Aku menjadi penternak lebah kelulut, pengusaha madu kelulut, stoki sabun dan pengusaha apam Johol yang aku usahakan dengan kudratku sendiri. Setiap kali melihat apam Johol hasil tangan sendiri sampai ke meja makan orang yang membeli, hati aku dipenuhi rasa syukur dan bahagia. Setiap kali melihat madu kelulut yang diusahakan mendapat sambutan, aku tersenyum sendiri mengenangkan perjalanan hidup yang panjang. Siapa sangka, di sebalik senyuman yang terukir hari ini, tersimpan kisah air mata yang begitu panjang. Namun aku percaya, Allah tidak pernah mengambil sesuatu daripada hambanya tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan sehingga ke hari ini, apabila Radio Klasik berkumandang, mengalunkan lagu-lagu lama, aku akan duduk diam sambil tersenyum sendiri, mengenang perjalanan hidup yang penuh luka, penuh pengorbanan, namun syarat dengan kasih sayang dan kenangan yang tidak pernah mati. Terima kasih, Radio Klasik. Sekali lagi, aku, dia, dan lagu Adila.

Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Classic.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Berbicara tentang sejarah yang pernah dialami oleh pelbagai tamadun pada ketika dulu, dan antara tamadun yang besar iaitu tamadun Eropah, dan ketika itu kerajaan yang besar adalah Empire Rome yang menguasai sebilangan besar, boleh katakan keseluruhan Eropah termasuklah kepada negara Arab. Tetapi kerajaan Rome ini pernah dikalahkan oleh orang Arab. Ini walaupun mereka memenangi Parsi, tapi akhirnya mereka ditewaskan oleh orang Arab. Bayangkan, mereka baru saja menang dengan Parsi dalam banyak siri peperangan, tapi akhirnya mereka jatuh dalam peperangan bersama dengan orang Arab, dan akhirnya Palestin, Syria, Mesir jatuh ke tangan orang Arab. Walaupun mereka dapat pertahankan Turki daripada menyekat kemarahan orang Arab, maknanya orang Arab tak sempat nak dapat mengambil alih kerajaan Rom di Turki. Namun pada tahun 717, orang Arab dikalahkan di Constantinople yang menyaksikan berakhirnya ancaman Arab di Timur, yang mana ketika di barat, Empire Rom ini melancarkan peperangan dengan orang Bulgar, iaitu antara orang Avar dan juga orang Bulgaria. Jadi setengah serangan ini berjaya, tapi ada juga yang gagal dan menyebabkan ramainya maharaja-maharaja Rom mati, dan akhirnya Empire Byzantine bagaimanapun menjadi kuat kerana musuh-musuhnya berperang sesama sendiri. Jadi bila mana begitu, Rom secara tidak langsung dia menjadi pulih, maknanya walaupun dia pernah menang tapi dikalahkan oleh orang Arab, tapi orang Arab akhirnya dikalahkan balik oleh orang Rom, dan kerajaan-kerajaan lain akhirnya mereka bergaduh dan berperang sama sendiri, menjadikan kerajaan Rom semakin pulih dan semakin berkembang di barat, begitu juga berkembang di sebelah timur. Mana di barat ini bererti mereka berkembang banyak di kawasan belah-belah Eropah, dan berkembang di timur maknanya mereka dapat berkembang di sekitar kawasan Syria, Armenia dan sebagainya. Itu antara orang kata peningkatan kerajaan Empire Rome. Tetapi tidak boleh dilupakan bahawa kerajaan ini akhirnya mengalami zaman kejatuhan. Dia lebih kurang tahun 1025 hingga 1400 begitu merupakan zaman-zaman kejatuhan Empire Rome. Yang sehinggalah kejatuhan yang terbesar, iaitu pembukaan kota Constantinople oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Tapi sebelum daripada mereka dikalahkan secara total oleh kerajaan Turki Uthmaniyah, mereka pernah jatuh mengalami proses kejatuhan yang sangat banyak. Antaranya pencerobohan daripada Turki, menceroboh dan akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat menyelamatkan kembali kerajaan dan juga negara-negara yang pernah ditakluki, dan akhirnya mereka lemah balik dengan kekurangan dana. Maka bila mereka lemah dengan kekurangan dana kerana pemerintah atau maharaja-maharaja banyak membazirkan wang ringgit, dan juga mereka banyak membazirkan ketenteraan, maka bila mana mereka lemah disebabkan ekonomi, maka orang Turki menyerang kembali dan menawan lebih banyak kawasan-kawasan di sekitar Eropah dan juga kawasan Turki. Sedangkan pada ketika itu Turki ditakluki oleh Empire Rome, tapi oleh kerana Rome kekurangan dana, maharaja banyak menyalahguna kuasa dan seumpamanya, maka orang Turki menyerang kembali Rome, dan akhirnya mereka berjaya mengambil kembali banyak kawasan di sekitar kawasan Turki. Adapun di barat, bangsa Eropah sendiri mengkhianati Empire Rome, yang mana mereka sendiri pernah menyerang ibu kota Constantinople ni, dan empire itu kehilangan ibu kota pada tahun lebih kurang 1200 macam tu, dan akhirnya mereka rampas kembali pada tahun pertengahan antara tahun 1200 hingga 1300 macam tu. Dan itu dipanggil fasa lemah dan fasa kejatuhan. Tapi mereka mengalami fasa kemusnahan, iaitu bila mana ekonomi makin teruk, ketenteraan tidak mencukupi, tidak mendapat sokongan daripada Kristian Ortodox termasuklah di Itali sendiri, maka mereka akhirnya kehilangan lebih banyak kawasan kerana apabila Turki semakin hebat dengan adanya kerajaan Turki Uthmaniyah, akhirnya banyak kawasan-kawasan yang pernah mereka jajah akhirnya diambil oleh orang-orang Turki, sehinggalah kepada yang terakhir bangsa Turki daripada Turki Uthmaniyah ini berjaya menakluki Constantinople, dan berakhirlah Empire Byzantine pada tahun 1453 dengan pembukaan kota Constantinople oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita berhenti di situ. Nanti kita sambung dengan episod yang lebih istimewa, iaitu kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan cerita dengan detail insyaAllah dalam episod seterusnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kreatif.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Baginda berkata, sungguh kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan yang tidak terhalang dalam memandangnya. Apabila kamu mampu, janganlah kamu menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we love away the hours, dream of all the great things we will do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Itu lagu asal yang Azura nyanyi tadi daripada Mary Hodkin. Orangnya cantik, jelita, muka macam anak patung. Itu Mary Hodkin namanya. Those were the days, tahun 1968. Tapi dinyanyikan semula oleh Zaliha Hamid. Oh, dengan gaya Melayu, bunga-bunga Melayu. Tajuknya Menipu Diri. Lagu bersama dengan Orkes Zindigi. Baiklah saudara, moga mendung tiada kunjung, tidaklah hujan sepanjang hari. Usahlah tuan duduk termenung, kelak wajah tidak berseri. Ya, ini Azura dapat pantun masa memandu tadi. Dari Bangi nak ke Kuala Lumpur hujan dengan lebat, dengan kilat sabung menyabung. Jadi mungkin saudara juga seperti saya dalam perjalanan sama-sama tadi. Hati-hati ya memandu. Jalan raya licin, nak tayar kereta tu dah lama tak tukar. Itu hati-hatilah . Dan saya lah Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini hari Rabu 22 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.59 minit pagi tadi. Dan waktu syuruk, 7.11 minit pagi nanti. Hari ini ada topik menarik mengenai rock dulu-dulu. Pukul 8 pagi nanti . Ada ramai yang menyapa saya di WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Azura sayang dekat pendengar ni. Hari-hari dia hantar WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak . Dan kita nak beribu dengan lagu daripada Persembahan Zuraida sekejap lagi kemarin. Tapi sebelum itu, beribu dengan Suhaimi Mior Hassan, Senandung Tidur Tak Lena. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

masih menggamit kenangan yang telah dia Zairani Muhammad Mokhtar namanya tahun 1991. Lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu, lagu ciptaan Dato' Adnan Abu Hassan dan liriknya oleh Lukman S. Rupa-rupanya penyanyi tadi tu kelahiran Kuala Krah, Kelantan. Waktu rakaman album ini dilakukan, beliau baru berusia 19 tahun ya. Dan sekarang ni Kak Ani ni beralih kepada bidang jahit-menjahit. Baiklah saudara, 6.40 minit pagi ya. Ini apa yang Azra nak kongsikan kepada saudara ya. Cerita beberapa hari lalu lah. Ni di India, ratusan peserta bergandengan bahu membentuk sebuah piramid manusia yang menjulang hampir 15 meter ke udara. Sebelum struktur itu mula bergoyang yang menjetuskan detik cemas di kalangan ribuan penonton. Dia 14.73 meter ya, bersamaan dengan bangunan 3 tingkat. Dapat mengatasi rekod dunia sebelum ini 9 tingkat yang pernah diadakan di India dan Spanyol beberapa dekad dulu. Jadi ini yang terbarulah, ini yang paling tinggi, 10 tingkat. Tiada siapa yang tahu sama ada mereka ni akan terus teguh berdiri atau rebah bersama. Namun setiap peserta memilih untuk meletakkan sepenuh kepercayaan kepada rakan di sekeliling mereka. Semua bergandengan bahu, bekerjasama antara satu sama lain, berbekalkan semangat, berpasukan, disiplin dan ketahanan fizikal. Mereka akhirnya berjaya melengkapkan formasi 10 tingkat buat pertama kali dalam sejarah dunia. Baiklah saudara, 6.41 minit pagi, kita akan berhibur dengan beberapa lagu ini. Kemudian Azura kembali dengan ramalan cuaca hari ini. Kita nak dengar Ali Kat sini, Angan-anganku. Selalunya kalau lelaki, dia selalu mengharapkan dapat wanita yang sempurna. Tapi selalunya tidak. Orang yang tak harap tu yang akan dapat. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

masih menggamit kenangan yang telah dia Teti Kadi. Nama sebenarnya ialah Maria Teti Kristanti Kadi. Usia 15 tahun sudah terkenal sebagai penyanyi popular Nusantara yang lahir di Tanjung Priok, Jakarta. Baiklah saudara, ini adalah ramalan cuaca seluruh negara 22 Julai 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di negeri Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat Perlis, Selangor, Negeri Sembilan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai Melaka. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak dan juga Pahang. Tiada hujan pula di Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat pedalaman pantai barat Tawau, Kudat. Hujan di beberapa tempat di Sandakan. Juga di Sarawak, hujan di beberapa tempat Bintulu, juga Miri. Tiada hujan pula di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Serikir, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Limbang. Kita beralih kepada cuaca sebelah petang. Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat Perlis, Pahang, Kuala Lumpur, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Tiada hujan pula di Pulau Pinang dan juga Putrajaya. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman Tawau, juga Sandakan. Hujan di beberapa tempat pantai barat Kudat. Tiada hujan pula di Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarawak, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7, kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami mengurusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti, kita ada topik menarik. Rock dulu-dulu. Saudara boleh hantarkan cerita saudara ringkas saja menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak beribu dengan Fabians. Demi cinta ini, sajian klasik.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan dengan baik dan akhirnya kita buat pula walaupun perjalanannya memakan masa. Jadual asalnya kita nak bawa balik pada Isnin lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventori bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira

yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, telah dia A. Karim Jais and the Lefantones. Harapan Suci. Lagu yang benar-benar menggamit kenangan lalu. Mereka yang usia 60 tahun ke atas, 70 yang memang sukalah lagu-lagu macam ni. Baiklah saudara, saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Menerusi sajian klasik 7.17 minit pagi. Ini individu yang menggunakan jalan raya untuk menguji kemampuan kelajuan motosikal atau kereta boleh dikenakan tindakan. Meskipun tak berlumba dengan kenderaan lain saja, orang putih kata nak test power. Itu janganlah. Jalan awam termasuk laluan yang lurus tak boleh dijadikan tempat menguji kelajuan kenderaan kerana aktiviti sedemikian sepatutnya dilakukan di litar lumba. Dan baiklah saudara, 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik mengenai rock dulu-dulu. Macam-macam dah. Ramai yang hantar. Zura tak sabar nak baca pukul 8 pagi nanti ya. Hantar menerusi FB Radio Klasik. Kejap lagi kita ada Jamal Mirdad Jamilah. Kita beribur dengan Datuk Sri Siti Nurhalizah. Joget Menanti Kasih. Semuanya bersama kami.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Cubit, cubit manja.
1: Kak Sofia. Awal pagi sibuk nyapu halaman.
2: Biasalah Saif. Sambil menyapu ni, Kak Sofia periksa juga kalau ada bekas yang menakung air kan. Sekarang ni kan kes denggi makin meningkat. Kita kena lebih peka, Saif.
1: Betul juga kan. Semalam masa rondaan, saya nampak ada beberapa rumah kosong penuh dengan bekas dengan tayar buruk.
2: Itulah tu.
1: Memang jadi tempat pembiakan lah nyamuk tu.
2: Itulah masalahnya. Di klinik pun kami menerima pesakit denggi hampir setiap hari tau. Ada yang datang dengan demam denggi, sakit sendi, muntah-muntah. Ada juga yang lewat dapat rawatan sampai keadaan dah jadi serius.
1: Sebab itulah ramai orang ingat demam biasa je, Kak Sofia.
2: Kalau demam lebih 2 hari, terutamanya kalau sakit kepala, sakit belakang mata ataupun muncul bintik-bintik merah, jangan tunggu. Cepat dapatkan pemeriksaan di klinik ataupun hospital.
1: Sebab itulah saya asyik selalu pesan kat Shima. Setiap ujung minggu, kita orang luangkan 10 minit periksa kawasan rumah. Longkang, pasu bunga, baldi, bekal minuman, semua kami tengok tau.
2: Bagus sangat tu. Sebenarnya kan Saif, 10 minit seminggu tu dah cukup nak hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan lupa sental bekas air sekali tau. Sebab telur nyamuk boleh melekat dekat dinding bekas walaupun air dah dibuang.
1: Patutlah Kementerian Kesihatan selalu ingatkan perkara tu. Rupanya bukan sekadar buang air bertakung.
2: Ya, betul sangat-sangat. Denggi ni bukan masalah kita seorang. Kalau rumah kita bersih, tapi kawasan sekeliling penuh dengan tempat pembiakan nyamuk, kita tetap berisiko tau.
1: Saya ni sebagai anggota polis, pesan dekat penduduk ketika program komuniti, mencegah lebih mudah daripada berdepan kehilangan orang tersayang sebab denggi.
2: Tepat sekali tu Saif. Jangan tunggu ahli keluarga sendiri dijangkiti baru nak bertindak. Kesedaran mesti bermula dari rumah.
1: Baiklah. Balik nanti saya nak periksa sekali lagi kat kawasan belakang rumah. Saya nak cadangkan jugalah Abang Haji, Pak Mek semua kan. Kita sama-sama buat gotong royong sekitar taman kita hujung minggu ni.
2: Itu idea yang bagus. Bernas sekali. Bila semua bekerjasama, InsyaAllah kita dapat kurangkan risiko denggi dalam komuniti kita ni.
1: Sama-sama lah kita ingat. Luangkan 10 minit seminggu, hapuskan tempat pembiakan Aedes.
2: Saif, tolong cadangkan sekali pada Pak Mit. Siapkan sarapan untuk kita pagi tu. Kalau nak lagi ramai yang datang, Abang Ajis pun bolehlah sumbangkan kambing perap ke, apa ke, lembu patah tanduk ke macam mana.
1: Kalau sumbang sarapan tu boleh lah lagi. Kalau kambing perap tu, tumbang orang tua tu kan, Abang Ajis. Bukan tumbang sebab denggi, tumbang sebab kena keluar modal.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.54 minit pagi. Gurauan melampau hingga cederakan pelajar boleh dianggap buli. Ni pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan Siti Nurina Muhammad katanya tindakan yang sering dianggap sekadar gurauan itu boleh membawa kesan serius kepada pelajar sekiranya berlaku perkara yang tak diingini. Kadang-kadang kita anggap benda tu macam gurau, tapi kebiasaannya bukan sesuatu yang serius. Namun ditegaskan, gurauan yang melampau hingga mendatangkan kecederaan boleh dikira sebagai satu bentuk pembulian dan perlu dielakkan. Keselamatan pelajar di sekolah adalah satu keutamaan yang tiada kompromi. Selamat pagi kepada cikgu-cikgu yang sedang mendengar Radio Klasik, juga pelajar-pelajar yang memilih siaran kami. 500,000 generasi muda yang mendengar Radio Klasik. Ini yang kami sayang sangat ni. Itulah dia. Terima kasih kepada ibu bapa yang mengajak anak-anak mereka untuk bersama kami. Sekejap lagi kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang Azra dah susun khas untuk saudara. Azra nak bacakan satu persatu cerita-cerita menarik mengenai topik kita rock dulu-dulu. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Kembara Rupa Tanpa Wajah, semuanya bersama kami. Sajian Klasik.